Manapun kita berada, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Pro 2, dan selamat pagi dan pocakan dari studio untuk semuanya. Tetap semangat terus di awal pagi ini dalam mengawali aktivitasnya. Mungkin untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas ya, dan mungkin yang lagi di jalan raya dapat ingatkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya Rabbal Alamin. Karena pagi-pagi ya teman Pro 2 pastinya lagi sibuk untuk persiapan anak sekolah, anak ke mana ya, ke kuliah mungkin ya teman Pro 2. Pastinya apalagi kalau misalkan anak-anak TK itu kan harus diantar, ditungguin gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya dari pagi tadi udah bangun, udah mempersiapkan kebutuhan anak ya, seperti sarapan dan juga perlengkapan lainnya teman Pro 2. Semoga hari ini anak-anak bisa belajar dengan baik ya, dan bisa belajar sambil bermain gitu sama Pro 2 bersama anak-anak di sekolah, pasti bakal seru tentunya. Baik teman terbaik kamu, musik-musik hits terus akan dapat hadirkan untuk kamu di sekolah pagi ini, dan nanti juga teman Pro 2 akan dapat selingi dengan info-informasi terkini ya di Pro 2 Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan stay terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Iya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengan Herschel Good, teman produan. Next nanti ada satu mimpi dari Angelia Dom, Yovie Widianto dan Fabio Asher, Aku Berjanji, dan lagu California from JCJ. Pukul 7:24 informasi waktu di studio. Selamat pagi, dapat ucapkan tuh semuanya, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, untuk di sepanjang pagi ini kembali dapat coba update informasi terkait rutin olahraga ya, atau olahraga rutin menjadi kunci menjaga kebugaran tubuh sepanjang usia dewasa, teman Pro 2. Aktivitas fisik yang menjadi salah satu faktor yang penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Kesibukan bekerja maupun kebiasaan hidup yang kurang aktif seringkali menjadi alasan utama seseorang jarang berolahraga. Padahal, olahraga secara rutin memberikan banyak manfaat ya bagi kesehatan kita nih, teman Pro 2. Aktivitas fisik ya membantu meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat otot dan tulang, menjaga kesehatan jantung, serta memperlancar peredaran darah. Selain itu, olahraga juga berperan dalam mengendalikan berat badan sehingga dapat mengurangi resiko obesitas. Ya, manfaat lain olahraga tidak hanya dirasakan oleh kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Ya, saat olahraga, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang mampu meningkatkan suasana hati, menguras stres, serta membantu mengatasi rasa cemas. Oleh karena itu, olahraga sering dianjurkan sebagai salah satu cara menjaga keseimbangan emosional, teman Pro 2 ya. Jenis olahraga yang dilakukan tidak harus berat ya, jalan kaki, bersepeda, berenang ya, senam maupun jogging ya dapat menjadi pilihan yang mudah dilakukan oleh berbagai kalangan usia. Yang terpenting adalah melakukannya secara rutin dan sesuai dengan kemampuan tubuh ya masing-masing. Nah, para ahli kesehatan umumnya menyarankan ya aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama sekitar 150 menit setiap minggu ya. Waktu tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sesi sehingga lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas utama. Nah, selain berolahraga, pola hidup sehat juga perlu didukung ya dengan konsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, serta menjaga asupan cairan tubuh. Kombinasi kebiasaan tersebut akan memberikan hasil yang lebih optimal dan dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Ya, masyarakat juga dianjurkan melakukan pemanasan sebelum memulai olahraga dan pendinginan setelah selesai aktivitas. Nah, langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko cedera sekaligus membuat tubuh beradaptasi dengan perubahan aktivitas fisik ya, teman Pro 2. Dengan membiasakan olahraga sejak dini, ya setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidup, menjaga produktivitas serta mengurangi risiko berbagai penyakit tidak menular. Kebiasaan baik ini ya akan menjadi investasi kesehatan yang memberikan manfaat hingga usia lanjut, teman Pro 2. Luar biasa ya. Nah, teman Pro 2, karena ini weekend mungkin bagi sebagian orang

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Terbaik kamu 90,3 FM teman Pro 2 dimanapun berada. Itu tadi lewat lagu JCJ dengan California ya. Semoga lagunya menghibur kamu untuk di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya, kita akan simak satu informasi program Istana untuk Anak Sekolah Istana Negara Ramah Penyandang Disabilitas. Ya teman Pro 2, ada yang berbeda dengan suasana di Istana Negara Jakarta. Keceriaan dari siswa sekolah luar biasa SLB memenuhi seisi ruangan di Istana Negara. Senyum dan rasa antusias terpancar dari wajah para SLB ketika melangkahkan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta. Para siswa menyusuri ruang-ruang ya bersejarah dan mengenal lebih dekat simbol negara. Kehadiran para siswa tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk Anak Sekolah. Alwin Haris, siswa SLB D1 YPAC Jakarta, menyampaikan rasa kebahagiaannya karena dapat menginjakan kaki di Istana Negara. Adapun Abdul Mati Inhak ya, guru SLB Negeri 11 Jakarta, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Istana untuk Anak Sekolah. Program tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa didiknya. Abdul Matoin ya menilai kunjungan ke Istana Negara menjadi pembelajaran kontekstual yang mampu menumbuhkan mimpi dan kepercayaan diri para siswa. Kunjungan ke Istana Negara akan menjadi momen yang berkesan bagi siswa. Sementara itu, Ketua Harian Institusi Disabilitas Indonesia Indisia Memes Prameswari memberikan apresiasi kepada pemerintah. Menurutnya, keterlibatan siswa disabilitas dalam program tersebut menjadi bukti bahwa Istana menghadirkan ruang inklusif untuk semua anak-anak Indonesia. Menurut Memes, ya program Istana untuk Anak Sekolah memberikan pengalaman edukatif. Selain itu, sebagai bukti bahwa Istana ramah terhadap disabilitas, berbagai fasilitas dilakukan, berbagai fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan ramah terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mulai tunanetra, tuli atau runggu, Grahita dan Daksa dapat mengakses berbagai fasilitas di Istana Negara teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 Waspada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Dava hingga nanti berakhir pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ya sementara untuk informasi waktu di studio pukul 7:42 ya, melintasi pukul 8 pagi. Tetap terus bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 Malabo teman terbaik kamu. Dan berikut ini teman Pro 2, kita dengarkan salah satu lagu tantri dengan ibu pekerja. Ada lagu BTS Come Over dan 201 kali ya dari Adrian Khalif. Single-single lainnya teman Pro 2 siap menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan pagi ini. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Malabo teman.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro2 dimanapun berada. Masih bersama Dava di sesi Pro2 Sepada. Selamat pagi teman Pro2, pukul 8 lewat 6 menit untuk informasi waktu di studio. Dan teman Pro2, sebelum kita lanjut dengerin lagu Cowboy Junior dengan Iya ya, dan ada Lost Maroon 5, lagu Happy For You ya dari Hanindia dan Lucas Graham teman Pro2, dan Sad Face ya dari Nona, ada Vitamin U dari Paul Partohap ya, dan lagu-lagu lainnya teman Pro2 sudah Dava susun di Places Pro2 untuk menemani pagi kamu untuk di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap semangat terus Dava ucapkan dari studio. Dan teman Pro2, kali ini kita akan melihat pilihan segar ya, buah naga yang cocok dinikmati saat cuaca panas. Nah, kira-kira ini kan memang cuaca panas banget ya teman Pro2. Jadi gak salahnya kalau misalkan kamu masukkan buah naga sebagai menu cemilan kamu nih teman Pro2. Cuaca panas yang melanda sejumlah daerah membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan ya, karena itu menjaga asupan air dengan mengonsumsi buah-buahan yang kaya nutrisi menjadi salah satu cara sederhana untuk tetap bugar ya. Salah satu buah yang sangat cocok disantap saat cuaca terik adalah buah naga. Nah, buah naga memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain memberikan sensasi segar, buah berwarna merah maupun putih ini juga kaya vitamin C ya, serat, antioksidan, serta berbagai mineral yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan pencernaan. Kandungan antioksidan dalam buah naga membantu melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas akibat cuaca panas dan polusi. Sementara itu, serat yang tinggi dapat membantu melancarkan sistem pencernaan serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Tak hanya itu, buah naga juga dikenal rendah kalori sehingga cocok menjadi cemilan sehat bagi siapa saja yang sedang menjaga pola makan. Buah naga ya dapat dinikmati dalam berbagai cara, mulai dari dimakan langsung setelah didinginkan di dalam lemari es, diolah menjadi jus tanpa tambahan gula berlebihan, dicampurkan ke dalam salad buah hingga dijadikan smoothie yang menyegarkan. Rasanya manis dan teksturnya yang lembut membuat buah ini disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Meski memiliki banyak manfaat, ya konsumsi buah naga tetap perlu dilakukan secara seimbang sebagai bagian dari pola makan bergizi. Ya, jangan lupa untuk tetap memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang cukup, terutama saat aktivitas di bawah terik matahari. Nah, di tengah cuaca yang panas, ya memilih ya makanan yang sehat dan menyegarkan merupakan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan. Buah naga bisa menjadi salah satu pilihan terbaik karena tidak hanya lezat tetapi juga kaya manfaat bagi tubuh teman Pro2. Baik teman terbaik kamu, itu tadi manfaat buah naga nih teman Pro2 yang sudah Dava hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Semoga kamu suka buah-buah ya teman Pro2, buah-buah yang menyegarkan, tidak hanya enak ya tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa untuk tubuh kita nih teman Pro2. Baik teman Pro2, itu tadi info yang sudah Dava hadirkan. Tetap bersama Dava satu interdis 90,3 FM teman terbaik kamu, karena Dava masih punya info-info lainnya yang akan Dava hadirkan untuk menemani pagi kamu tentunya di kesempatan ini. Setelah coba kita simak bersama lewat lagu Cowboy Junior ya dengan Iya, dan Lost ya lagu Maroon 5, lagu Happy For You, Lucas Graham dan Hanindia, dan lagu-lagu lainnya teman Pro2 siap menghibur kamu untuk di pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi dan tetap di Pro2 Sepada. Selamat pagi teman Pro2.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Picchu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu, aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang, jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak.
1: Gak. Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
1: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
3: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
3: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
4: Dim, semua orang punya star yang beda.
3: Iya, tapi finishnya tetap sama.
5: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat. Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
1: Coach, saya takut.
6: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
6: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.

0: karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
1: Raka, belum tidur?
2: Belum, Bu.
1: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
2: Tapi kalau aku gagal lagi?
1: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cukup! Aku capek! Capek jatuh terus, capek ngerasa gak cukup.
1: Raka,
2: aku selalu tertinggal, selalu kalah. Buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti, tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
2: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu, tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
2: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Dan mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
3: Raka, fokus.
5: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
6: Luar biasa. Medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
4: Aku gak terakhir.
0: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
2: Aku hampir nyerah.
3: Tapi kamu gak jadi kan?
2: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
5: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah, meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Melobo dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama. Dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri. Sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikutnya.

93 FM lewat lagu Ziva Magnolia, Wanita Biasa, teman Pro 2. Dan lagu ini juga sekaligus mengakhiri jumpa dengan bersama Deva yang bertugas. Ya, karena sesaat lagi kita akan dengarkan Pro 2 Just More Music pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Melabu. Tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitasnya untuk di kesempatan pagi ini. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran serta keberkahan ya teman Pro 2, karena ini adalah hari Jumat berkah teman Pro 2 ya. Baik teman Pro 2, Deva pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time and bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
11: Baik, terima kasih teman Prodo untuk kamu yang masih terus bersama kita. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk di pagi hari ini. Hari ini hari Jumat ya kan. Gak terasa ya teman Prodo ya. Baru aja kemarin kayaknya kita hari Jumat. Udah Jumat lagi nih. Ini minggu keberapa nih hari ini? Tanggal 17 Juli ya 2026 teman Prodo. Udah pertengahan bulan aja nih ya. Ini udah detik-detik akhir bulan banget gak sih? Oke. Dan juga teman Pro 2 DIC di sini akan terus menemani kamu ya untuk di day part santai siang kita hari ini dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya akan terus kita hadirkan. Dan baik teman Pro 2, sembari kita tadi kita juga udah ada di program Jazz Music ya selama 1 jam dari pukul 9 hingga ke pukul 10 teman Pro 2 ya, Jazz Music kita yang sudah menemani kamu, menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Karena di sebagian instansi ini masih WFH ya kan, masih berlanjut WFH nih teman Pro 2. Jadi hari ini tuh kalau di beberapa instansi itu gak masuk kerja, tapi kerjanya tuh dari rumah ya, tetap beraktivitas. Dan nanti di hari Senin tuh biasanya lapor tuh, laporan WFH-nya mana gitu ya. Jadi jangan hanya WFH-WFH aja, tapi kerja gak gitu ya. Ya kan? Tapi kalau kita yang operasional gak ada WFH-WFH. Kita tetap terus on ya. Tetap terus memberikan informasi-informasi ter up to date untuk kamu teman Pro 2. Informasi-informasi yang tentunya apalagi kalau misalnya kalian ya, kalau sekarang kan banyak nih media-media sosial yang tentunya kadang-kadang kita udah kayak bingung ya, kita mau percaya yang mana sih, karena banyak banget media sosial itu sekarang hoax ya kan, hanya dengan mungkin hanya dengan judul-judul yang gimana gitu ya, judul-judul yang menarik perhatian orang tapi isinya beda gitu. Nah jadi kita gak tahu mau percaya yang mana. Nah jadi kalau misalnya teman Pro 2 ya, sekarang itu kalian wajib banget kalau untuk informasi dari media-media terpercaya, akurat, A1 dan gak hoax ya, itu pastinya rri.co.id. Jadi kalau misalnya kalian mau konfirmasi nih, kira-kira berita yang tayang ini yang aku lihat ini benar gak ya, kalau belum rri.co.id mengekspos ya, berarti itu belum benar. Itu aja deh tandanya ya. Oke, baik teman Pro 2. Dan untuk saat ini sebelum kita putarkan lagi ya lagu-lagunya ya, aku juga mau kasih informasi dulu nih untuk kamu teman Pro 2. Informasi berikut ini ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.
1: Nah, mungkin kali ini aku mau kasih informasi ini aja deh, teman Pro 2, informasi seputar, ih kok lagu-lagu nggak nggak diri dia di sini ya, ternyata dia hilang-hilang gitu loh ya. Oke, coba kita cek dulu nih, kita banyak banget lagu terbaru ya teman Pro 2, lagu terbaru yang tentunya udah ada di playlistnya Pro 2. Salah satunya nanti aku bakal putar lagu yang lagi hits banget, yaitu Teh Hijau darinya Tulus. Ini enak banget lagunya, kalau wajib denger wajib request, kalau malam request tuh kalau wajib request lagu Teh Hijau darinya Tulus ini ya. Oke, nah kali ini aku mau kasih informasi lifestyle ya kan, gaya hidup yang mungkin ini informasi sederhana tapi sangat bermanfaat, manfaatnya sangat luar biasa banget ya. Lampro 2, di tengah padatnya aktivitas, tekanan kerja, nah ini udah pasti banget ya, tekanan pekerjaan itu udah benar-benar kayak aduh pusing, stres gitu ya. Hingga berbagai tuntutan kehidupan sehari-hari, nah tentunya ini akan menjadi berubah menjadi stres ya. Stres akan menjadi kondisi yang kerap dialami banyak orang. Meski demikian, ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu meredakan stres tanpa harus mengeluarkan biaya, yaitu dengan, tahu nggak dengan apa? Senyum dan tawa. Wow, makanya jangan lupa nih, kalian harus selalu tersenyum dan tertawa ya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tersenyum dan tertawa dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik maupun mental. Saat seseorang tertawa, tubuh akan melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon yang berperan menciptakan perasaan bahagia dan juga nyaman. Di saat yang sama, kadar hormon kortisol dan adrenalin yang berkaitan dengan stres juga dapat menurun, sehingga tubuh terasa lebih rileks. Dan tanya itu nih, kalau kamu ketawa atau Pro 2 ya kayak aku nih, ketawa gitu ya. Ini mampu meningkatkan sirkulasi darah, membantu melemaskan otot-otot yang tegang, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bahkan beberapa menit tertawa bareng teman, keluarga, rekan kerja, ini bisa membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi beban pikiran yang dirasakan ya. Nah, psikolog juga menilai bahwa membiasakan diri untuk tersenyum bisa menciptakan efek positif terhadap emosi. Senyum bukan hanya menjadi bentuk ekspresi kebahagiaan, tetapi juga dapat mempengaruhi cara otak merespon situasi. Ketika seseorang tersenyum ya, otak menerima sinyal positif yang bisa membantu meningkatkan rasa optimis dan mengurangi kecemasan. Sebenarnya kalau misalnya kita bertanya ya, kira-kira apa sih hal-hal sederhana yang bisa buat kita tersenyum tertawa, banyak teman Pro 2, apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Misalnya kayak kita scroll tayangan komedi, terus mungkin bincang-bincang santai bareng teman, orang terdekat ya, bermain dengan anak-anak ya kan, mengenang momen-momen lucu, ini bisa menjadi pilihan untuk mengusir penat. Nah, meski terlihat sepele, kebiasaan ini bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat yang mendukung kesehatan mental. Nah, namun jika stres yang dialami kayaknya enggak berubah nih, udah senyum, udah tawa, malah enggak berubah, malah makin stres. Nah, atau malah mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, ini wajib banget kalian untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater agar mendapatkan penanganan yang tepat ya. Senyum dan tawa memang bukan solusi untuk semua persoalan, tetapi keduanya bisa menjadi langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi kesehatan. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, luangkan waktu yuk untuk tersenyum, tertawa, dan menikmati momen-momen sederhana, karena kebahagiaan seringkali hadir ya dari hal-hal kecil yang kita ciptakan sendiri setiap hari. Nah, makanya kebahagiaan itu gak usah kamu mencari kebahagiaan luar sana ya. Mencari kebahagiaan yang harus kayak apa gitu, yang harus mewah, enggak. Kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri, dan kebahagiaan itu muncul dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita setiap hari. Oke, Tom Pro 2, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kamu. Yuk kita dengerin dulu lagu darinya Tulus, Teh Hijau.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimogonasi.

0: pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya, kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sadu-saduran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangan. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan disemen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing, yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di paretnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan tariknya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh di simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan? Waktu lewat itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan? Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi di Indrapuri. Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi, dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya GP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, menghabiskan sampah. Nah, mohon sahara kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah agar dapat ini ya,

Teman Podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Dua lagu darinya, One or Eight di STM, Don't Stop Please the Music ya. Salah satu sebenarnya lagu ini lagu miliknya Rihanna, tapi kembali diversikan sama One or Eight ini, boy band ya. Oke, dan sebelum kita dengarkan lagi lagu-lagu hiburan berikutnya teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi kembali nih untuk kamu ya. Informasi seperti biasa yang akan terus kita hadirkan dari rri.co.id.

0: Nah, Tom Pro 2 dan tentunya ini Piala Dunia ya, ini makin semarak ya karena akan masuki babak final di tanggal 20 nanti. Aduh, ini seru banget ini ya. Ngomong-ngomong Pildun, ini Tom Pro 2, aku bakal kasih informasi walaupun kamu udah nobar terus ya, nobar Pildun dari pertama Pildun kemarin 14 Juni ya kalau gak salah aku ya, tetap kita harus tetap menjaga kesehatan karena Pildun kali ini itu berbeda ya, karena kan dibuat di tiga negara. Nah, tentunya kalau di tiga negara ini waktunya itu enggak tentu ya kan? Bahkan sering banget di jam-jam kita tidur malah ya, di jam 2 pagi, 5 subuh ya kan. Nah, jadi gimana sih tetap menjaga kualitas tidur ya meski begadang nonton final Piala Dunia 2026 nanti. Atmosfer babak final Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi momen yang paling dinanti oleh jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Tak sedikit penggemar yang rela mengorbankan waktu tidur demi menyaksikan pertandingan puncak yang syarat gengsi dan dipenuhi aksi para bintang lapangan hijau. Meski demikian, euforia penonton ya pertandingan sebaiknya tidak membuat masyarakat mengabaikan pentingnya menjaga kualitas tidur. Tidur yang cukup memiliki peran penting dalam menjaga fisik dan mental. Kurang tidur bisa menyebabkan tubuh mudah lelah, menurunkan konsentrasi, memperlambat respon hingga mempengaruhi suasana hati, yaitu bad mood. Nah, apabila kebiasaan begadang dilakukan secara berulang, resiko gangguan kesehatan seperti penurunan daya tahan tubuh, tekanan darah tinggi, dan gangguan metabolisme juga dapat meningkat. Bagi para penggemar sepak bola yang ingin tetap menikmati laga final tanpa mengorbankan kesehatan, berikut ada beberapa langkah sederhana nih yang bisa diterapkan ya. Sebelum pertandingan dimulai, usahakan untuk beristirahat lebih awal atau menyempatkan tidur siang selama 20 hingga 30 menit agar tubuh memiliki cadangan energi. Selain itu, batasi konsumsi kopi, minuman berenergi, atau makanan tinggi gula menjelang pertandingan karena dapat membuat tubuh lebih sulit beristirahat setelah laga usai. Selama menonton, pilihlah camilan yang sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau roti gandum. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih. Hindari makan dalam porsi berlebihan pada tengah malam karena bisa mengganggu sistem pencernaan dan membuat kualitas tidur menurun. Setelah peluit dipanjang dibunyikan gitu ya, sebaiknya segera beristirahat dan kurangi penggunaan gawai atau media sosial yang berlebihan. Paparan cahaya dari layar ponsel bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi untuk membantu tubuh merasa mengantuk. Ciptakan kamar, suasana kamar yang nyaman, tenang, gelap agar proses tidur berlangsung lebih optimal. Apalagi nih, bagi kamu yang suka begadang nonton Piala Dunia besoknya harus kerja. Nah, itu benar-benar harus menyeimbangkan, harus menyesuaikan banget nih waktunya ya. Jadi mengatur jadwal menjadi hal yang penting banget. Luangkan waktu tidur lebih awal pada malam berikutnya agar tubuh bisa memulihkan kekurangan waktu istirahat. Mengembalikan pola tidur yang normal akan membantu menjaga kebugaran dan produktivitas. Final Piala Dunia 2026 memang menjadi momen istimewa yang hadir setiap 4 tahun sekali. Namun, semangat mendukung tim favorit hendaknya tetap diimbangi dengan kepedulian terhadap kesehatan. Dengan mengatur waktu istirahat yang secara bijak, masyarakat dapat menikmati serunya pertandingan sekaligus menjaga kualitas tidur dan kondisi tubuh tetap prima. Oke, nomor 2 itu dia ya. Tetap jaga kualitas tidur meski begadang nonton Piala Dunia 2026. Apalagi final hanya di depan mata, hanya tinggal menghitung hari aja ya. Oke, semua informasi ini bisa bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi yuk dengerin lagu-lagu hiburan berikut ini.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih?
3: Kok belum pulang?
4: Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Baik, Tom Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Dan untuk saat ini kita break dulu mungkin ya, karena untuk lagu-lagunya, karena hari ini hari Jumat juga nih teman Pro 2, yang mana nanti kita akan bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh ya, untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh, teman Pro 2. Nah, jadi untuk kalian jangan kemana-mana. Untuk saat ini kita akan mendengarkan dulu ya pengajian bersama RRI Melabuh. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'dhi fadla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumid dawam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iya ya bittaqwallah wa ta'ati la'alakum tatakun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanallahu liyu'azzibahum wa anta fihim وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah rahmat dan nikmat-Nya lah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga telah dapat kita memenuhi hak-hak dan kewajiban dengan Allah, dan juga telah dapat kita penuhi untuk kebutuhan tiura-ura pribadi kita masing-masing. Salawat dan salam, mari juga sama-sama kita mohon kiranya Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul, penghulu sekalian alam, yang derajatnya dan kemuliaannya melebihi daripada raja dan presiden-presiden dunia, yang tidak pernah diprotes oleh para menteri dan kabinet-kabinetnya, yang tidak pernah diunjuk rasa apalagi tuntut mundur oleh para umat-umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin akan umatnya merdeka dari siksa api neraka di hari kiamat kelak bila umat-umat itu sendiri benar-benar ikut dan patuh taat atas ajaran yang beliau bawa. Lanjutnya kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimun maupun ulama mutaakhirun yang muktabar keduanya. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah-jamaah yang kami hormati, pada kesempatan yang singkat ini saya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala telah bertindak sebagai khatib di Masjid Agung yang insyaallah akan kita bahas suatu tema yang berjudul meluruskan akidah mitos bulan Safar. Kebetulan hadirin yang berbahagia, Jumat ini masih dalam awal bulan Safar, karena bulan Safar ini bulan yang kedua daripada tahun Hijriah. Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua. Maka bulan kedua awal daripada bulan Safar. Di dalam bulan Safar yang sebagaimana telah kita maklumi bersama, ada di sebagian besar umat Islam yang mengadakan acara doa tulak bala atau rabuabih. Terkait masalah tulak bala atau rabuabih, dalam keyakinan sebagian umat Islam bahwa ini berdasarkan sejarah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur, bahwa Syekh Abdul Hamid Qudus dan beliau gucok dari kalam Syekh Ad-Dairabi menyatakan bahwa di dalam bulan Safar pada Rabu akhir akan Allah turunkan bala sebanyak 320,000 macam malapetaka. Yang 320,000 macam malapetaka atau bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hasil dari ahli ulama kasyaf yang zaman dahulu melihat atas izin Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Safar itu akan turun bala. Namun Nabi tidak memberikan pemberitahuan bahwa bulan Safar itu bulan yang diturunkan bala, karena bala
tidak mesti harus dalam bulan Safar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada bala yang lebih besar seperti tsunami yang telah melanda Aceh, itu bukan terjadi di bulan Safar. Dan juga bulan di antara sekian bulan, yang 12 bulan semua sama, tidak ada bulan yang membawa kesialan. Namun karena ulama, ulama kasyaf, ulama tasawuf, ulama sufi telah berpendapat bahwa bila itu mungkin diturunkan bala dalam bulan Safar, maka seyogyanya bagi kita sebagai manusia hamba Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dan selamat daripada malapetaka dan bala. Walaupun tidak ada kepastian bahwa setiap bulan Safar diturunkan bala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka dalam kita menyikapi bulan Safar ini, maka sepatutnya bagi kita yang percaya dan tidak wajib percaya, tidak harus percaya dan tidak harus yakin dan percaya bahwa bulan Safar itu bulan diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sebagai ibadah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan doa-doa dalam bulan tersebut. Menurut pendapat ulama dari kalangan ulama sufi mazhab Syafi'i, sepakat bahwa untuk mengadakan doa karena yakin tapi tidak bersifat wajib bahwa ada bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada masyarakat yang tidak sependapat tentang masalah bulan siapa diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah kita buat debatan dan berdebat dengan mereka. Memang kalau memang sudah tidak sependapat, antara lain kadang-kadang mazhab bukan mazhab Syafi'i, bukan berpanutan kepada Imam Al-Ghazali, maka tidak percaya mungkin bulan Safar itu bulan dulak bola. Maka karena sudah sepakat tidak sepakat, untuk apa kita berdebat? Hanya abih putri batu tulak tente hamulak jihu. Oleh karena demikian, kita yang meyakini bahwa dari Allah Subhanahu wa taala ada musibah, ada bala, maka sepatutnya dalam bulan Safar ini kita laksanakan tiga hal sekurang-kurangnya. Yang pertama, kita lakukan dalam bulan Safar ini agar selamat dan terhindar daripada malapetaka atau musibah, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu istighfar panjang atau istighfar panjang. Ada yang pendek, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu istighfar pendek. Kalau kita membaca istighfar yang panjang, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Dah tu. Perbanyakkan istighfar di bulan Safar ini. Kenapa? Karena Allah memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah berfirman, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi azab kepada mereka-mereka, wa anta fihim, engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab kepada mereka-mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka itu dalam keadaan selalu beristighfar. Maka dengan istighfar kita bisa terhindar daripada sifat kesialan atau sifat-sifat musibah yang menimpa kita. Kemudian yang kedua, patutnya kita biasakan dan amalkan dalam bulan Safar ini. Memang Rabu Abihnya mentoyoh, masih jauh urus Rabu Abih. Maka kita adakan berbanyak-banyakkan sedekah. Dalam bulan Safar ini dianjurkan bahwa bila tanya-tanya sedekah, baik itu sedekah jariah maupun sedekah tidak berjariah.
Yang mana sedekah jariah? Sedekah yang kita wakafkan kepada kepentingan umum, kepentingan agama, yang kekal innya bisa diambil manfaatnya. Sementara sedekah yang tidak berjariah, tidak mengalir pahalanya, ya seperti memberi makan dan minum, menyumbang fakir miskin, yatim piatu, urahana mampu kita beri bantuan, yang merupakan abih innya dan bermanfaat bagi yang menerimanya, itu sedekah tidak masuk dalam sedekah jariah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu turfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Dan dalam hadis lain, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minasu. Sedekah itu dapat menutupi 70 pintu daripada kejahatan. Kalaupun bala-bala diturunkan oleh Allah dalam bulan Safar ini, maka akan terhindar dengan kita banyak bersedekah. Di dalam hadis lain juga Nabi bersabda tentang masalah sedekah. Bakiru bis sadaqah fa innal bala la yataqatta sadaqah. Bersegeralah kamu bersedekah. Fa innal bala, maka maksudnya bala tidak akan mendahului sedekah. Menyegedanya oleh orang sedekah, maka jauh daripada bala. Tapi karena ada sebagian yang ingin bersedekah dan sebagian tidak, maka bala turun. Seandainya sepakat kita semua bersedekah dan terus bersedekah setiap harinya, maka mungkin akan terhindar dan selamat kita dari bala-bala yang telah Allah persiapkan. Kemudian yang ketiga yang sepatutnya kita laksanakan, berbanyaklah berdoa. Perbanyakkan doa di bulan Safar ini. Bahkan karena addu'a'u turfa'ul bala wa du'a'u silahul mu'minin. Doa dapat tolak bala dan doa sebagai senjata orang-orang mukmin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, doa sebagai senjata untuk bisa selamat dan tertolak bala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa sa'il qadha wa syamatati a'da. Ini doa perlindungan Nabi sendiri daripada malapetaka atau bala. Bahkan ada juga dalam doa yang lain yang khususnya doa tolak bala. Ada orang berpendapat, kenapa kita tolak-tolak bala itu? Memang Allah telah kendaki untuk kena bala, ya tetap kena bala. Namun Allah Subhanahu wa taala sendiri pun dalam firman-Nya menyuruh kita sebagai umat, sebagai hamba, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku akan terima doamu. Kalau memang doa itu tidak berfaedah apa-apa untuk Allah, untuk apa Allah berfirman menyuruh kita berdoa? Dan untuk apa Nabi pun turut ikut berdoa minta lindungan daripada bala? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, karena memang takdir-takdir yang telah Allah tetapkan itu ada dua takdir. Takdir mubram dan takdir muallak. Takdir mubram tidak bisa berubah, seperti takdirnya Allah takdirkan kepada kita lahir kapan dan jenis kelamin apa, lahir di mana, meninggal di mana, ajal kapan. Itu tidak ada tawar-menawar, tidak campur tangan dengan usaha hamba. Ini takdir mubram namanya. Sementara takdir muallak, Allah Subhanahu wa taala telah memtakdirkan misalnya turun bala di bulan Safar. Lalu kita berdoa. Maka takdir muallak yang berkaitan dengan usaha hamba itu sendiri. Seperti kita baru dilahirkan tidak tahu apa-apa. Masuk sekolah, rajin sekolah, mengulang dan sebagainya. Jadilah kita orang cerdas, cerdik dan berilmu. Ini hasil lewat hasil usaha hamba itu. Jadi berkaitan dengan usaha hamba, takdir muallak. Bagaimana? Bala yang telah Allah turunkan misalnya, itu sebagai takdir, maka kita berdoa kepada Allah. La yuraddu qadra illa doa. Dalam hadis, tidak ada yang bisa merubah takdir melainkan dengan cara berdoa. Maka doa itu sangat penting bagi kita semua. Juga sebagai nilai tambah dari ibadah kita masing-masing. Karena doa termasuk ibadat.
Wala yazidu fil umur illal bir. Gepeng adalah hadis, tidak ada yang mampu dan kuasa menolak takdir Allah kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tiga hal yang sepatutnya kita kerjakan di samping berdoa, termasuk juga sepakat ulama, Majlis Ulama Aceh Barat dan juga Majlis Ulama Umum Bamendum di Aceh sepakat bahwa bulan apa? Bulan tulak bala. Maka ada juga lewat doa itu, lewat sembahyang dua rakaat, karena memang sembahyang itu termasuk doa menyobat lorat. Sembahyang juga doa. Maka dengan datangnya bulan Safar, Rabu abis Pak bulan Safar, kita dengan sama-sama kadang sebahagian berdoa di pasir, di pantai, dan di tempat di mustala, dengan zikir dan kanuri bersama serta bersedekah, dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada bala yang telah Allah takdirkan itu bisa berubah, beralih ke tempat dan ke daerah yang lain. Mungkin sampai di sini penyampaian singkat daripada kami yang dapat kami sampaikan tentang masalah melurus akidah mitos bulan Safar, yang percaya tidak wajib percaya, hanya sebagai nilai tambah untuk kita berbuat ibadah dalam bulan Safar ini, dan yakin bahwa bukanlah bulan Safar ini bulan pembawa kesialan dan bulan pembawa musibah. Namun di tengah-tengah itu ada juga musibah dan bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita tambah doa, Allah, Allahumma ya kafial bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah yang menutup segala bala, tutuplah bala daripada kamu sebelum turun dari langit. Allahumma ya kafial bala, ikfinal bala inda nuzulihi minas sama. Ya Allah, turun yang menurunkan bala, tutuplah bala daripada kamu di saat turun dari langit. Dan bahkan ada doa lain, ya Allahumma ya kafial bala, ikfinal bala ba'da nuzulihi minas sama. Ya Allah yang menutupi segala bala, tutupilah kami dari bala sesudah engkau turunkan dari langit. Mungkin sampai di sini hadirin yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Le terpegah le tua, ni terpegah hana tua-tua, punya hana pegah terpegah hana tua-tua. Daripada le tua, baiklah kita padai sampai di sini saja. Yang penting bulan Safar ini ada rahmat dalamnya, dan juga mungkin ada diturunkan Allah Subhanahu wa taala bala. Bagaimana yang telah berpendapat oleh ulama-ulama sufi, ahli sufi, Imam Al-Ghazali dan imam-imam lainnya. Kita masuki dalam rukun dua al-khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.

maut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: come out and...
1: الحمد لله.

dankbaar voor. سمع الله لمن حمده الله أكبر

وارجح. الله أكبر. بسم الله الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Episode 24. We're out in the sun.

0: masih
1: dari
0: bersama
1: Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Baik, terima kasih nama Pro2 untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Itu dia tadi kita baru saja mengikuti sholat langsung silang dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabo. Dan untuk saat ini masih bersama Pro2 Melabo tentunya, yang akan terus menemani kamu hingga ke pukul 7 malam nanti di day part sore ceria ya. Nah, nanti di sore ceria kamu akan ditemenin oleh rekan kita berikutnya, nanti ada Faiz ya. Dan jangan lewatkan juga nanti ada program VAR. Nah, ini VAR terakhir ya, visual asal review Piala Dunia 2026, karena Piala Dunia menanti hanya tinggal detik-detik aja nih ya, apalagi 20 Juli nanti finalnya yang ditunggu-tunggu. Nah, nanti pokoknya bakal nge-view random ya seputar tentang Piala Dunia 2026. Mungkin kita akan nge-review nanti Piala Dunia yang sudah berlangsung ya, yang selama ini yang sudah berlangsung dan hanya tinggal final di tanggal 20 nanti, teman Pro2. Nah, makanya untuk kalian jangan kemana-mana, Ici pamit ya, teman Pro2, thank you banget untuk kalian yang udah stay tune dari pukul 9 pagi tadi hingga ke pukul 2 siang kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.
3: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022. Menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Albany.
1: Pagi from another book. Prioritas apa yang harus diin aja?
2: Cici dah mas.
3: Cici itu apa tuh?
2: Cici ini itu kan, oh ya nih, apa nih AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban?
4: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka, aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
5: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
6: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
6: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
4: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
5: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
4: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
7: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
4: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
7: Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
4: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
8: Jangan tak lalai, jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp, jangan tak ada chatting-chattingan sama cowok.
9: Oh gitu. Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak keluar
8: buku? Enggak, YouTube kok enggak buku.
9: Ya. Oh kalau itu juga bisa ada?
8: Bisa, boleh.
9: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
8: Dibatasin.
4: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
0: Kita dibatasi dia, yang positif. Kalau ini kita blokir.
3: Jadi anak-anak di sini boleh
0: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
4: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
10: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guaila Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
4: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

Selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di hari ini Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Kembali ada Faiz nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya nih teman Pro 2 di siang hari yang agak lumayan panas ya. Luar biasa lo panas banget tadi ya di sini. Waktu Faiz kemari maksudnya ya. Di jalan tuh luar biasa panasnya teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang siang ini gak kemana-mana, mending stay tune aja barengan Faiz. Yang pastinya Faiz bakal menemani suasana siang hari kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik tentunya. Seperti lagu berikut ini yang bakal mengawali kebersamaan kita di suasana siang ini, ada miliknya Zia featuring Mickey, Aku Dah Lupa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebakaran mobil yang masih sering terjadi di sekitar kita, kebanyakan karena kecerobohan pemilik. Salah satunya, lantaran meninggalkan korek api gas di dalam mobil ketika mobil terparkir. Benda yang satu ini sangat berbahaya jika ditinggal di dalam mobil. Korek api gas ini bisa meledak apabila terkena panas yang berlebih. Bahan bakar gas dengan wadah terbuat dari plastik ini, jika terkena panas akan meningkatkan tekanan gas dan melelehkan plastiknya. Apabila suhu dalam kabin mobil mencapai 38 derajat Celcius, korek api gas dapat meledak. Oleh karena itu, selalu pastikan korek api gas tidak Anda tinggalkan di dalam kabin mobil untuk menghindari resiko kebakaran mobil. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

0: Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tuning barengan Faiz di suasana siang hari ini. Yang pastinya teman Pro 2, kalau misalnya cuaca panas ya, itu memang buat tubuh kamu jadi mudah lelah dan aktivitas pun jadi terhambat nih. Bahkan kabarnya teman Pro 2, beberapa situasi itu bisa memicu masalah kesehatan dan fisik loh. Kesehatan fisik dan mental loh maksudnya ya teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2, kalau misalnya di suasana siang hari ini kamu masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya, jangan lupa untuk cukupi kebutuhan cairan kamu ya dengan minum air putih nih sebanyak 2-3 liter per hari, yang akan membuat tubuh kamu terhidrasi meskipun cuaca sedang panas terik ya teman Pro 2. Ya selain itu kamu juga bisa mengkonsumsi buah tinggi air dan air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh kamu saat hawa panas ya teman Pro 2. Dan sebaiknya teman Pro 2, ya di cuaca panas seperti ini kamu harus membatasi minuman berkafein nih seperti teh dan kopi serta yang tinggi gula. Nah memang meski terasa menyegarkan ya jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih, jenis minuman ini justru dapat memicu dehidrasi ya teman Pro 2. Kemudian teman Pro 2, jangan lupa untuk gunakan tabir surya atau sunscreen. Ini menjadi hal yang wajib kamu lakukan, baik itu saat cuaca panas, mendung, atau bahkan hujan teman Pro 2. Nah skincare ini akan melindungi kulit kamu dari bahaya sinar UV yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa memilih nih tabir surya atau sunscreen dengan SPF minimal 30. Dan jangan lupa untuk selalu mengoleskan setiap 2 jam atau lebih kalau kamu sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Terus juga teman Pro 2, jangan lupa untuk gunakan pakaian tertutup ya teman Pro 2. Ini penting banget loh. Nah mungkin untuk sebagian orang pikir, ya aku kan udah pakai tabir surya nih, gak apa-apa kali ya pakai baju yang agak terbuka. Nah jangan salah nih teman Pro 2, meskipun kamu sudah menggunakan tabir surya atau sunscreen, kamu tetap perlu menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang nih untuk memberikan perlindungan ekstra. Nah hindari juga nih menggunakan baju berwarna gelap ya, karena memang warna ini bisa menyerap panas dan hanya membuat kamu semakin kepanasan teman Pro 2.

Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Melabuh Aceh Barat, ini

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu persembahan lagu nih darinya Judikat ya. Ada lagi yang sudah hadir di pukul 14 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik juga nih buat kamu teman Pro 2 yang baru aja stay tune ataupun juga yang baru aja gabung di live TikTok Pro 2 Melabu ya. Mudah-mudahan di suasana siang yang agak panas ini kamu masih semangat untuk melakukan aktivitas. Tapi untuk teman Pro 2 yang udah mulai beristirahat ya, mungkin kamu lagi bobok siang ya, atau mungkin lagi bobok cantik istilahnya ya. Selamat menikmati istirahat aja teman Pro 2. Yang mau gabung di live TikToknya Pro 2 Melabu silakan. Kamu gabung aja di TikTok ya, yang belum follow, follow dulu Pro 2 Melabu. Nanti kamu bisa langsung gabung di live TikToknya Pro 2 pastinya. Nah teman Pro 2, ternyata cuaca panas itu juga terjadi di negara Jepang ya. Bahkan kabarnya ini teman Pro 2, kalau di Jepang itu mereka milih ngantor mengenakan celana pendek nih teman Pro 2. Saking panasnya, kalau biasa kan orang ngantor tuh pakai celana panjang ya kan, formal, pakaiannya rapi. Tapi karena cuaca panas ini, para pria di sana itu pakai celana pendek untuk ngantor nih teman Pro 2. Nah salah satunya tuh ada yang namanya Noboru Watanabe. Ini seorang pejabat pemerintah metropolitan Tokyo yang mengaku sempat ragu. Ya sempat ragu dan malu untuk memamerkan kakinya di tempat kerja, lingkungan yang biasanya didominasi oleh setelan jas rapi ya teman Pro 2. Namun meski masih memadukan dengan kemeja formal, Watanabe ini merasa langkah ini sangat membantu mengurangi rasa gerah yang menyiksa di musim panas teman Pro 2. Yang pastinya inisiatif memakai celana pendek ini sebenarnya bukan tanpa alasan, karena memang gubernur Tokyo itu Yuriko Koike sudah mengumumkan himbauan ini sejak musim semi lalu karena melihat adanya tantangan serius pada pasokan listrik negara nih teman Pro 2. Nah lonjakan biaya energi ini salah satunya dipicu oleh konflik yang tengah berkecamuk di Timur Tengah, dan alhasil perkantoran di Jepang dipaksa memutar otak untuk menekan ketergantungan pada AC teman Pro 2. Ya teman Pro 2, langkah fleksibel ini rupanya memicu rasa iri juga dari pekerja di sektor swasta yang perusahaannya masih mewajibkan setelan jas formal. Tetapi di sisi lain, tren baru ini juga memicu perdebatan hangat ya, di mana teman Pro 2 mengenai kepantasan berpakaian di tempat kerja. Karena memang menurut orang kayaknya nggak cocok deh pakai celana pendek ke kantor gitu ya. Tapi mau nggak mau ya gimana ya teman Pro 2, mungkin ini salah satu langkah juga ya bagi masyarakat yang ada di sana, karena memang ketika kita udah nyaman ya menggunakan sesuatu, pasti kita bekerjanya juga jauh lebih nyaman ya teman Pro 2. Gimana sih menurut kamu teman Pro 2? Boleh enggak sih ya berkantor ke kantor pakai celana pendek, atau menurut kamu kayaknya tuh enggak pantas aja? Ya kamu boleh punya pendapat yang berbeda ya teman Pro 2, tergantung sama pemikiran masing-masing pastinya.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
3: Kamu sedang mendengar

93 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, jangan lewatkan nanti setelah azan asar ya, kita ada program khusus dalam rangka Piala Dunia 2026. Itu ada namanya VAR ya, Visual Asal Review. Dan ini edisi terakhir ya teman Pro 2. Aduh, gak berasa banget teman Pro 2, udah 1 bulanan nih Piala Dunia 2026 bergilir. Dan kita tinggal menantikan aja pertandingan laga finalnya yang bakal berlangsung di tanggal 20 Juli 2026. Nah, siapa yang bakal jadi jawara ya teman Pro 2? Apakah Spanyol atau Argentina nih? Nah, masing-masing udah punya fansnya teman Pro 2. Yang pastinya siapapun itu yang menang, itulah yang terbaik ya. Karena memang untuk kedua klub ini bisa menuju ke final ini dengan pertandingan-pertandingan yang sudah dilewati ya teman Pro 2. Perjuangannya juga gak mudah, harus menghadapi berbagai macam rintangan ya kan. Dan ternyata teman Pro 2 ya, pertandingan final antara Argentina dan Spanyol ini itu bukan cuma dinantikan sama semua pecinta bola aja, tetapi legenda sepak bola Mesir bernama Mohamed Aboutrika juga mengharapkan kalau final Piala Dunia 2026 itu mempertemukan Spanyol dan Argentina. Nah, karena menurut dia ya teman Pro 2, duel tersebut akan jauh lebih menarik dibandingkan jika menghadapi Inggris ya teman Pro 2 ya, jika Spanyol menghadapi Inggris. Dan ternyata memang ya terbukti ya, terkabul lah ya doa si legenda sepak bola Mesir ini kalau di laga final itu bakal mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Nah, seperti kita ketahui ya teman Pro 2, kalau Spanyol itu lebih dulu berada di partai final ya, setelah di babak semifinal mengalahkan Prancis dengan skor 2-0. Sementara Argentina itu melangkah ke final setelah mengalahkan Inggris ya dengan skor 2-1 ya teman Pro 2. Waduh, yang pasti ini dua-dua klub ini mempunyai apa ya, cara bermain yang berbeda dengan bintang-bintang muda juga teman Pro 2. Yang pastinya untuk kamu lebih mendukung siapa nih, antara Spanyol atau Argentina nih teman Pro 2? Nah, biar makin panas lagi ya sore hari ini, sambil kita menunggu laga final Piala Dunia 2026 di tanggal 20 Juli nanti, kali ini aku bakal kasih lagu Shakira aja nih, lewat Dai Dai. Untuk kamu yang masih tetap stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimugunasi.

0: 93 FM Pro 2, RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, itu dia dia satu persama lagu ini darinya Jonas Brother featuring Mas Melo, Live Before You Love Me. Nah teman Pro 2, selamat sore paling baik juga nih buat kamu yang lagi dengerin Vice ya di aplikasi RRI Digital. Ya untuk kamu, mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik dan sehat ya. Untuk yang belum download aplikasinya, silakan download dulu di Play Store. Caranya mudah, ketik RRI Digital. Kalau udah ketemu, langsung download aplikasinya. Terus nanti tinggal login menggunakan email kamu ya teman Pro 2. Nah setelah itu kamu bisa menggunakan aplikasi RRI Digital untuk dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia. Ayo dong ya, untuk teman Pro 2 yang belum download, download sekarang juga.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

ya gitu, bukan makin mendekat gitu, makin kabur dia hanya dikejar ya teman pro 2. Ya udah, mungkin keputusan terakhirnya ya udah slow aja teman pro 2. Jadi kamu jalani aja, fokus aja sama aktivitas kamu, kegiatan kamu. Kalau sampai hari ini kamu sibuk dengan pekerjaan, ya sibuklah dengan pekerjaan kamu. Kalau misalnya sampai hari ini kamu masih sibuk dengan kuliah, sibuklah dengan kuliah kamu ya teman pro 2. Masalah jodoh itu balik lagi sama sama doa dan usaha kamu ya. Yang pastinya setiap orang itu sudah diciptakan berpasang-pasangan ya teman pro 2. Jadi kamu gak perlu takut juga, gak perlu khawatir juga teman pro 2. Yang penting kamu usahanya tetap jalan ya. Jangan sampai nih kamu usahanya gak ada tapi berharap pengen dapetin jodoh, itu juga gak benar ya teman pro 2. Karena memang ya manusia itu memang disuruh untuk berusaha, tapi tinggal ya kamunya aja menyerahkan usaha kamu itu berhasil atau enggak ya teman pro 2. Yang pastinya untuk kamu di suasana sore hari ini yang lagi galau juga mikirin jodoh kamu siapa sih yang bakal memperebutkan kamu ya, untuk kamu para cewek-cewek ya kan, siapa ya kira-kira cowok yang beruntung mendapatkan aku gitu kan, atau mungkin yang cowok-cowok siapa ya kira-kira yang bakal mengisi hati aku. Tetap semangat aja ya teman pro 2, mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud. Tapi kalau gak bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun depan. Kalau gak bisa tahun depan, tahun depannya lagi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

50,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu yang senang banget nih sama makanan junk food ya, ini harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena pasalnya di Inggris itu ada seorang remaja yang harus kehilangan penglihatannya secara permanen di usia 17 tahun ya, teman Pro 2. Waduh, kasihan banget nih teman Pro 2. Penyebabnya tuh karena kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, teman Pro 2. Nah, kasus ini bermula saat ia berusia 14 tahun, di mana pasien memang diketahui sangat pemilih ya soal makanan, hanya mau mengkonsumsi kentang goreng, roti putih, keripik kentang, sosis, dan ham olahan setiap hari, teman Pro 2. Nah, sampai ia mengeluhkan rasa lelah dan dokter mendiagnosisnya mengalami anemia ringan dan kekurangan vitamin B12 yang parah. Nah, nutrisi itu harus didapatkan dari makanan ya untuk menjaga kesehatan sel darah merah dan sistem saraf nih. Nah, meskipun sempat diresepkan suntikan vitamin B12, remaja tersebut nih kabarnya diam-diam menghentikan pengobatannya. Sampai di usia 15 tahun, penglihatannya perlahan memburuk nih teman Pro 2. Nah, dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan ya, tidak ditemukan adanya kelainan atau luka fisik pada mata. Sampai di usia 17 tahun, ia dirujuk ke dokter spesialis mata yang menangani masalah saraf visual. Nah, saat diperiksa teman Pro 2, ternyata kemampuan melihat detail objek pada remaja ini sudah berada di angka 20/200 pada kedua matanya. Dan kondisi ini sudah masuk dalam kategori kebutaan secara hukum, teman Pro 2. Dan gak hanya itu ya teman Pro 2, setelah dilakukan tes darah mendalam, dokter menemukan sel darah merahnya membesar, serta kadar tembaga dan vitamin D dalam tubuhnya anjlok drastis, teman Pro 2. Waduh, ini ngeri banget ya teman Pro 2, untuk kamu yang punya kebiasaan mengkonsumsi junk food ya, ternyata ini juga bisa menyebabkan kebutaan loh teman Pro 2, kalau misalnya ini dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, mungkin kamu juga bertanya ya, kok bisa sih makan junk food bisa merusak mata? Dimana pola makan ini kekurangan nutrisi penting ya teman Pro 2, yang menyebabkan kondisi yang disebut neuropati optik nutrisi, jenis kehilangan penglihatan langka yang sering disebabkan oleh defisit berat B12 dan vitamin B lainnya. Nah, kebanyakan mengkonsumsi makanan minim nutrisi ini menyebabkan atrofi saraf optik yang menyampaikan informasi dari mata ke bagian otak yang memproses penglihatan, teman Pro 2. Nah, kekurangan asupan B, vitamin B dan tembaga dalam jangka panjang inilah yang membuat saraf optik, yaitu kabel saraf yang bertugas mengirim informasi visual dari mata ke otak, mengalami penyusutan dan mati total, teman Pro 2. Nah, itu dia ya kenapa kok makanan junk food ini dalam jangka panjang juga bisa merusak penglihatan kamu dan juga bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Nah, salah satunya itu alasannya ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, mulai dari sekarang nih, ayo perbaiki pola makan kamu, makan yang sehat-sehat ya, makan yang real food aja. Kalau mau makan junk food sih boleh-boleh aja teman Pro 2, jangan, asal jangan terlalu banyak dan terlalu sering.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan asar kawasan Malabu dan sekitarnya pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16:07 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang ada di Nagan Raya pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Aceh Jaya pada pukul 16:12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang berada di Semelu pada pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan asar, kembali Faiz hadirkan satu persembah lagu nih darinya Ziva Magnolia featuring Yofi Widianto lewat Menanti.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Baik, teman perdua dimanapun berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman perdua, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya untuk di sore hari ini kembali Faiz hadir menemani kamu di program spesial Piala Dunia 2026. Apalagi kalau bukan VAR, Visual Asal Review. Untuk hari ini edisi Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Dan di sore ini Faiz gak sendirian ya. Sudah ada partner Faiz nih yang kelihatannya aduh gelap gulita nih ya malam. Ini siang apa malam ya? Kita sapa aja ya. Halo Dharma.
1: Hai, hello. Hello.
0: Iya, kayaknya Dharma iya. Semangat banget sore hari ini ya.
1: Pasti
0: kenapa
1: dong,
0: ini? Kenapa?
1: Aduh,
0: kenapa?
1: Kalau kita tuh di aku thank you sekali ya dipercayakan untuk apa namanya bisa apa namanya ya hula halo itu di program VAR ya.
0: Iya.
1: Karena program ini tuh aku sukanya kenapa tahu?
0: Kenapa?
1: Karena kan visual asal nge-review.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau aku enggak asal,
0: bukan,
1: aku usul.
0: Bukan karena ada aku sukanya.
1: Iya, karena ada kamu juga. Aku cocok deh sama kamu. Thank you ya Faiz ya.
0: Iya.
1: Kan kayaknya beberapa waktu lalu kita udah pernah ini juga ya.
0: Iya.
1: Sudah pernah bareng itu bahas Maroko ya waktu itu ya.
0: Dan gara-gara itu video kita di take down ya.
1: benar.
0: Jadi kalau misalnya teman Pro 2 yang mau lihat cuplikannya itu nggak bakalan ketemu ya.
1: Nggak akan ketemu kalau nyari-nyari di mana sih yang waktu Dharma narasumber hostnya Faiz berbicara Maroko waktu itu ya versus
0: Prancis.
1: Maroko Portugal.
0: Oh Portugal. Sorry, Portugal.
1: Ya. Yang udah mulak kata orang ini ya Sumatera Utara ya sudah pulang gitu kan.
0: Aduh.
1: Di 16 besar ya dia pulang ya.
0: Ya,
1: di 32 atau 16 sih?
0: 16.
1: Ya. 16.
0: Nah, dan kayaknya dua-duanya itu memang favorit kita juga ya Dharma ya, Maroko dan Portugal. Dua-duanya pulang kampung.
1: Dua-dua udah pulang kampung, tapi kita apresiasi ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, sekarang ini kan kita yang lagi hot-hotnya itu juga Dharma ini juga ya kemarin itu sempat juga dipercayakan menjadi salah satu MC ya di salah satu warkop kita enggak sebutkan nama
0: boleh.
1: Ya. Nah, itu di Aceh Barat sendiri itu nobar diadakan oleh anggota DPR RI Komisi 7 waktu itu. Ada Bapak Dr. Andes Teku Zulkarnaini atau Ampun Bang. Nah, ini waktu itu nontonnya itu nonton bareng antara Prancis dan Spanyol. Itu juga sama gitu ya, euforianya luar biasa.
0: Luar biasa. Yang pastinya memang cuplikan pertandingan juga bisa disaksikan ya di YouTube RRI Melabu ya.
1: Bisa itu kan di podcastnya ya,
0: podcastnya
1: RRI. Jadi itu luar biasa antusias dan pada akhirnya ya
0: Mbappe
1: ya, Mbappe harus
0: pulang kampung ya. Tapi pada saat itu Spanyol Dharma juga sendiri lebih dukung mana nih Prancis sama Spanyol pada
1: Spanyol,
0: malam itu?
1: Spanyol.
0: Iya. Oh, bukan Prancis kemarin.
1: Tidak. Kita nggak pegang Prancis, tapi tetap apresiasi dan yang kita sayangkan ya, kita sayangkan sekali ya mungkin banyak pada saat itu ya di salah satu warung Dharma kan katakan itu kan di warung yang di mana Dharma pada saat itu MC ya karena ada acara nobar. Nah, itu kita lihat antusias ya, itu antusiasnya itu lebih ke Prancis.
0: Prancis.
1: Iya gitu.
0: Sih.
1: Malahan waktu kita tanya dari masing-masing pendukung ya. Jadi karena Dharma MC kan Dharma tuh netral
0: betul.
1: Nah, jadi ini sapaannya untuk sahabat Pro 2 ya.
0: Teman Pro 2.
1: Oh, teman Pro 2 nih biar sedikit nih Dharma apa namanya?
0: Ulasan lah ya sedikit ya,
1: kasih tahu gitu ya gimana euforia pada malam itu gitu ya. Nah, itu waktu kita tanya kenapa sih kok pilihnya Prancis gitu. Nah, nanti gimana kalau misalkan kamu yakin nih
0: Prancis menang
1: Prancis
0: gitu
1: itu bisa unggul gitu. Oh, yakin katanya. Tapi kalau nanti Prancis pulang kamu gimana? Aku rela. Kamu rela apa?
0: Rela apa?
1: Lepas sendal atau lepas baju gitu. Aku rela lepas baju katanya. Kalau Prancis itu kan ada logo-logo apa? Ayam ya?
0: Betul.
1: Ayam
0: kan? Pokoknya ada logo lah di bajunya
1: ayam,
0: itu ya.
1: Ayam jago gitu ya. Nah, sedangkan Spanyol jago. Ini kan kalau Spanyol itu logonya apa coba?
0: Apa
1: kamu
0: nih?
1: Kamu searching dong.
0: Aduh, masa aku harus searching pas lagi on air?
1: Harus searching. Iya, kalau Spanyol itu kan terus gini, jadi kalau kamu nggak benar-benar nih nggak nyesal gitu kan, nggak siapa yang kamu unggulkan kalau di apa namanya di Prancis gitu. Nah katanya apa namanya Mbappe katanya kayak gitu,
0: okay.
1: gitu ya.
0: Sip.
1: Nah terus kita ke kubunya ini, ke kubunya
0: Spanyol
1: gitu. Mana suaranya Spanyol?
0: Gitu kan. Spanyol ya.
1: Pokoknya heboh ya, aku kan gitu kan ya, waktu aku MC gitu. Mana suaranya Prancis? gitu kan. Aku bilang gini, kamu yakin nggak kalau kamu tuh benar-benar pilih Spanyol? Katanya, aku yakin katanya gitu. Itu juga sama. Aku kalau kalah misalkan Spanyol,
0: buka celana gitu.
1: No, bukan lepas celana, gak enggak boleh.
0: Kalau Perancis kan buka baju, kalau Spanyol buka celana, enggak?
1: Ikutan, dia ikutan juga lepas baju, tapi katanya bajunya dia sangkut tuh. Enggak tahu nanti dia sangkut kemana gitu ya. Pokoknya semua itu jangan salah arti nih. Untuk apa tadi, sahabat ya?
0: Teman perdua.
1: Teman perdua, jangan salah nih teman perdua. Yeah. Karena apa, di VAR ini kita ngobrol ya apa adanya. Nah, sebelum nanti kita nge-review, asal nge-review tapi kita nggak asal ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu mereka walaupun lepas baju tapi mereka ada lapisan baju lain gitu.
0: Ada dalemannya.
1: Kamu tahu nggak, Faiz?
0: Apa nih?
1: Aku cerita lagi sedikit lagi ya.
0: Boleh.
1: Lucunya nih, di depannya Dharma gitu.
0: Yeah.
1: Jadi Dharma ini kan bersebelahan. Dharma Spanyol.
0: Yeah.
1: Yang sebelah Prancis, ya kan?
0: Mm-mm.
1: Nah, kita paling terdepan loh nontonnya.
0: Yeah.
1: Yang sebelah lagi ini pilihannya itu Prancis, tapi dia pakai baju Spanyol.
0: Waduh, kok bisa?
1: Gimana dong? Coba kamu bayangkan.
0: Jadi, dia dukungnya Prancis.
1: Dia di hatinya Prancis.
0: Prancis, pakai baju Spanyol.
1: Bajunya Spanyol.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia terselamatkan karena dia pakai baju Spanyol. Jadi dia begitu kemenangan Spanyol, dia langsung juga begini, walaupun keadaannya udah mulai pucat.
0: Kayak terdesak gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Benar.
1: Memang sedih ya. Maksudnya gini ya, sampai mungkin dari kubu-kubu Prancis tuh suka ngobrol gini. Udah yang Spanyol ya. Udah, Prancis udah boleh pulang aja katanya kayak gitu kan. Buat apa lama-lama di sini gitu kan? Karena ini udah jelas Spanyol.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, pokoknya gini, banyak yang harus ke rumah sakit gitu kan untuk cek
0: kenapa?
1: Jantung.
0: Kenapa? Oh, cek jantung. Aduh, lebay banget ya harus cek jantung ya. Kayaknya rugi berapa M gitu ya.
1: Bukan lagi.
0: Kayak harus cek jantung segala ya Dharma ya.
1: Pantesan ya, kamu tadi bilang selamat sore ya.
0: Enggak, karena kan Dharma pakai kacamata nih, selamat sore pakai kacamata selamat malam.
1: Karena kita seru ya untuk nge-review ya, enggak apa-apa ya.
0: Iya. Tapi Dharma kan tadi katanya dukung Spanyol.
1: Benar.
0: Iya kan? Tapi untung di situ. Tahu enggak untungnya kenapa?
1: Kenapa?
0: Kalau misalnya Spanyol kalah, otomatis kan Dharma harus buka baju juga.
1: Ih, aku enggak akan lepas baju karena aku enggak mungkin salah memilih gitu.
0: Iya
1: kan? Kan enggak mungkin.
0: Ya, berarti ada untungnya kan pada saat itu pilihnya Spanyol. Kau sempat pilih Prancis gimana? Apa enggak heboh tuh satu warung ya?
1: Enggak bakal. Aku akan lepas baju karena aku
0: tapi
1: juga kan
0: ada dalaman
1: kan,
0: ya.
1: Aku 3 lapis loh. Kayak anti peluru gitu. Karena tapi alhamdulillahnya kita tuh bersyukur ya. Yeah. Maksudnya anak-anak muda, walaupun kita tuh punya jagoan masing-masing tapi masih kondusif.
0: Betul.
1: Nah, walaupun di situ ada sorak-sorak gini, gitu kan.
0: Ya, tapi ada yel-yel khusus enggak pada malam hari itu?
1: Oh, kalau
0: dari
1: malam hari
0: masing-masing
1: itu,
0: sponsor masing-masing supporter.
1: Kalau enggak, kayaknya enggak seperti itu sih. Mereka tuh enggak seperti itu gitu. Maksudnya yel-yelnya pada saat aku pertama gitu kan sapa gitu ya. Mana sponsornya gitu kan? Mana
0: supporter.
1: Jagoannya gitu. Enggak gini. Mana jagoan? Aku bilang gini dulu, aku ulang ya gini. Selamat malam aku gitu kan. Malam gitu heboh gitu ya kan. Boleh diganggu sama Dharma? Aku gituin. Boleh katanya kan gitu kan. Aku punya hadiah nih, soalnya kita ada bagi-bagi rezeki dulu sebelum apa namanya? Sebelum
0: juga
1: kita nonton bareng gitu. Mana sponsornya? Bukan sponsor ya.
0: Sporter.
1: Mana jagoannya? Aku gitu ya kan. Jagoannya mana nih untuk Spanyol? Gitu. Prancis lebih
0: juga.
1: Aku rasa kalau Prancis menang malam itu, habislah meja dan kursi itu, bisa kubayangkan.
0: Habis dimakan.
1: Bukan.
0: Jadi
1: habis diporak-porandakan.
0: Saking suasananya heboh ya pada saat itu ya.
1: Tapi mereka alhamdulillah tetap bersatu gitu ya. Aku lihat makanan banyak yang tertinggal di meja.
0: Aduh,
1: karena udah
0: kayaknya
1: mulai
0: kecewa
1: gini.
0: Ya.
1: Benar
0: kan,
1: misalkan
0: sih.
1: Misalkan dia punya jagoan ini gitu. Begitu jauh jagoan kita itu kalah. Gimana coba?
0: Benar sih.
1: Sakitnya tuh di mana?
0: Sakitnya tuh di sini ya. Di mana?
1: Di sini.
0: Sininya di mana?
1: Di sana. Di sana.
0: Iya, karena memang apalagi kalau misalnya mereka nih udah jauh-jauh hari nih mengunggulkan Prancis kan beberapa pertandingan kemarin, kayaknya Prancis kan bagus banget nih permainan mereka. Ada beberapa kali pertandingan kan menang terus gitu.
1: Benar.
0: Kan.
1: Dan kita juga apresiasi sih kenapa mereka tetap bertahan dengan Prancis ya. Karena Prancis ini kan banyak pemain-pemain bagus ya.
0: Betul.
1: Nah, selain dari Mbappe gitu ya, dan juga ada pemain-pemain lain. Nah, kita ingat lagi di 4 tahun kemarin.
0: Yeah.
1: Nah, di mana waktu final di 4 tahun kemarin itu aku pegang Argentina loh.
0: Oh.
1: Aku setting baju aku tuh Argentina.
0: Waduh, seheboh itu ya.
1: Iya, seheboh itu ya. Di aku nobar kan di warung gitu
0: betul,
1: ya penentuan.
0: Betul.
1: Nah, kita apa namanya bolanya kita apresiasi pada saat itu kan laganya itu kan antara Argentina versus Prancis.
0: Yeah.
1: Pada saat itu yang masuk membawa pulang Piala Dunia itu Argentina
0: kan.
1: Nah, kali ini ya Prancis harus tersenggol gitu ya.
0: Betul.
1: Tidak bisa berlaga. Seandainya itu akan berlaga di malam final dan itu sejarah akan terulang.
0: Benar
1: itu.
0: Sih, karena memang tinggal selangkah lagi kan. Tinggal selangkah lagi nih Prancis menuju final ya.
1: Betul.
0: Terhalang sama Spanyol.
1: Iya, dan sekarang kita lihat Spanyol. Nah, ini juga Spanyol pasti sudah persiapkan juga nih ya.
0: Betul.
1: Mungkin dari pelatih-pelatihnya gitu. Dan mungkin tidak membiarkan Argentina ini
0: kembali merebut juara ya.
1: Nah,
0: kan
1: itu dia.
0: Jangan sampai ini bertahan di Argentina nih juaranya.
1: Benar. Makanya aku ini kan sebenarnya hari ini mau pakai kostumnya Argentina.
0: Iya.
1: Tapi aku tuh masih begini, masih kanan kiri oke
0: gitu.
1: Setengah hati.
0: Setengah Spanyol, setengah Argentina gitu.
1: Iya gitu. Apakah aku nanti akan cetak pakaian itu yang setengah Argen, setengah Spanyol gitu ya?
0: Oh, boleh aja sih sebenarnya ya kan. Tapi setidaknya nih Dharma masih ingat enggak siapa yang ngegolin pada saat pertandingan Spanyol melawan Prancis?

0: gitu. Aduh.
1: Kira-kira Dharma nanti
0: mendukung gitu ya.
1: Nah, kalau Dharma sendiri gitu. Bakal
0: pokoknya aku janji.
1: Janji apa nih?
0: Aku janji kalau misalnya yang aku jagoankan itu menang, aku akan joget gitu.
1: Gimana jogetnya? Jogetnya gimana?
0: Jogetnya tuh pokoknya heboh deh, enggak mungkin lah kalau sekarang itu namanya udah enggak surprise lagi gitu.
1: Oh, enggak bisa dipraktekin ya. Oke. Okay. Nah, itu kita kan sudah bahas tentang pertandingan antara Spanyol melawan Prancis ya, Prancis di semifinal kemarin yang dimenangkan sama Spanyol dengan skor 2-0 ya. Betul. Nah, beberapa hari kemarin juga itu ada yang heboh juga nih, Argentina versus
0: Inggris.
1: Nah,
0: ini satu kehebohan lagi.
1: Apa nih?
0: Jadi untuk teman-teman yang sekarang nonton kita ya di program YouTube. VAR ya. Di YouTube-nya RRI Melabo karena VAR ya.
1: Yeah.
0: Visual asal review. Tapi kita real, yang kita review ini real gitu ya. Real gitu ya. Karena Dharma tuh begadang.
1: Mesti kayak gitu ya ngomongnya ya.
0: Iya gitu. Iya kan? Itu tagline-nya aku, nanti ada lagi. Okay. Real gitu aku tuh. Iya kan?
1: Okay,
0: terus, tadi kamu tanya apa?
1: Tentang pertandingan antara Argentina versus Inggris itu.
0: Iya benar. Nah, aku kamu bayangin, ada enggak teman-teman yang mungkin sama seperti aku. Jadi pulang dinas itu habis maghrib, aku keramas nih. Ya kan aku mandi gitu, keramas biar
1: khusus
0: stress.
1: Untuk lihat ini ya pertandingan ini ya.
0: Untuk menampilkan kecetaran aku. Waduh. Gitu ya. Begitulah aku sangat-sangat apa namanya?
1: Mengapresiasi sangat diri
0: bukan
1: ya.
0: Bukan lagi antusias gitu ya menunggu pertandingan dua negara yang heboh itu ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, terus aku ketiduran.
1: Oh, sempat tidur juga.
0: Iya, aku tidur. Jadi pukul 21 aku udah janjian nih sama temen aku.
1: Iya.
0: Sama temen aku kan.
1: Beberapa orang di RRI lah ya.
0: Aku pun udah booking gitu ya di salah satu kafe. Tempatnya tuh udah aku booking dari sore. Gak taunya aku ketiduran.
1: Aduh.
0: Ketiduran, aku bangunnya tuh jam berapa?
1: Jam 1.
0: Pukul 1.30.
1: Oh, setengah 2.
0: Sebenarnya masih sempat sih aku nonton ya, aku keluar. Tapi ya udahlah gitu ya. Jadi
1: akhirnya
0: ada temen aku yang juga ternyata baik juga orangnya ya. Sangat welcome, karena dia tahu aku memang cinta bola dan kita sama-sama punya jagoan yang berbeda. Dia kirim link ke aku, jadi aku bisa nonton dari rumah gitu.
1: Jadi kemarin tuh nontonnya di HP?
0: Di kamar.
1: Iya, di HP.
0: Iya dong, gak mungkin di hati kamu aku nonton gimana sih jam segitu.
1: Emang muat di hati aku.
0: Muat dong. Iya, coba kamu buka rompimu, pasti aku bisa masuk.
1: Hati aku kan kecil.
0: Iya, hati aku milik dia gitu.
1: Terus-terus gimana? Ada perbedaan gak sih suasana ketika nonton sendiri sama di warung? Kan sebelumnya nontonnya di warung nih.
0: Di warung.
1: Nah, terus tiba-tiba nonton sendiri ada perbedaan gak yang dirasain nih?
0: Ada dong. Ya kok lihat kiri kanan guling. Kan? Aura-aura kamar gitu ya. Bukan aura-aura kasih, aura kamar. Tapi gak apa-apa, di kamar aku siapkan kopi, cemilan aku udah ada.
1: Udah
0: gitu.
1: Ready lah ya.
0: Tapi gak enak sih. Tapi gak apa-apa,
1: enak, bener
0: aku kadang-kadang
1: sih.
0: Baru sadar gitu. Ya aku tuh kadang-kadang sudah seperti yang di mana gitu. Aku gak apa-apa. Ketawa sendiri aku. Terus aku waktu ketawa kan sambil tidur aku duduk lagi gitu-gitu. Pokoknya seru lah gitu.
1: Tapi kalau misalnya selama Piala Dunia 2026 ini kayaknya orang tuh gak terganggu ya dengan ketawa kita. Maksudnya kan karena kan apa beberapa pertandingan kan itu di jam 2, jam 3. Jadi orang udah maklum gitu.
0: Karena kan
1: gitu.
0: Sesuaikan daerah ya kan.
1: Benar.
0: 4 tahun kan dia kan bergiliran gitu.
1: Betul,
0: beda
1: betul,
0: waktu
1: betul.
0: Sama kita gitu.
1: Jadi mungkin orang pun kalau dengerin ketawa, teriak-teriak itu kayaknya biasa aja selama Piala Dunia ya kan.
0: Dan ini juga sangat apa namanya ya, sangat menghasilkan juga income ya.
1: Betul.
0: Untuk para UMKM, warkop-warkop itu kan kafe-kafe
1: benar,
0: itu kan
1: benar, benar, benar.
0: Cuannya kan lumayan.
1: Iya.
0: Itu sambil memajukan UMKM.
1: Betul juga sih Rekan Dharma. Ya kayaknya kita di laga final ini kayaknya harus nonton nih Dharma ya.
0: Nonton dong.
1: Harus nonton di mana gitu ya, harus kita standby gitu. Kalau perlu orang-orang di RRI semua kita ajak gitu ya.
0: Iya, itu juga RRI ada nobar, karena RRI ini ya kita luar biasanya. Memang Piala Dunia tahun ini itu setiap 4 tahun sekali ya. Nah ini juga diadakan ya, ini TVRI. Nah TVRI kita bisa nonton.
1: Betul.
0: Tapi kalau teman-teman yang gak sempet nonton gitu ya, mungkin lagi di mana gitu kan, mungkin asik juga bisa didengarkan
1: melalui
0: terestrialnya RRI gitu.
1: Betul.
0: Jadi RRI selalu menyiarkan ya.
1: Betul.
0: Kamu kan tahu kan?
1: Di Pro 1 ya.
0: Pro tetangga.
1: Tapi Dharma ya, ini bahkan saking terharunya itu kan
0: terharu.
1: Iya. Nah, kalau misalnya kayak kita-kita ini kan secara fisik itu kan tidak ada kekurangan bisa nonton langsung nih.
0: Betul.
1: Tapi kemarin itu ada di RRI Takengon ya kalau enggak salah. Tunarungu, jadi dia gak bisa melihat nih Dharma, dia dengerin Piala Dunia khusus di RRI gitu.
0: Iya, jadi
1: iya.

0: Makanya memang sudah terkonsep ya. Jadi bagi yang tidak bisa, mungkin ada teman-teman kita, mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin mereka tidak semuanya seperti kita, tapi kita patut mensyukuri ya. Nah, tapi bisa, enggak bisa nonton bisa lihat. Enggak bisa lihat bisa dengar. Jangan diayakan dong. Nah, kita cerita Inggris nih. Jadi aku unggulkan Inggris malam itu.
1: Aku kenapa? Biasa nih. Alasannya
0: aku masih setengah hati dengan Argentina kan.
1: Alasannya jadi, kenapa kok tiba-tiba unggulin Inggris nih?
0: Aku pingin ada sesuatu yang beda di tahun ini gitu. Maunya sih gitu.
1: Jangan Argentina lagi lah yang
0: Argentina
1: sefinal.
0: Jangan Argentina gitu. Bukan tidak senang Argentina, aku sangat-sangat ini ya. Aku juga fansnya dari Messi, fansnya dari yang lain-lain gitu ya. Nah, aku senang gitu kan.
1: Terus?
0: Nah, terus aku jagoannya nih kan apa Inggris gitu. Karena aku tahu Inggrisnya kan pemainnya kuat-kuat juga.
1: Betul.
0: Ya kan? Terus aku pikir gini, wah ini udah sangat-sangat bagus lah. Nah, apakah nantinya dari anak FIFA ini yang unggul atau gimana? Aku pokoknya ala udah, pokoknya aku udah malam ini aku pegang Inggris. Ternyata berbuah manis.
1: Iya
0: kan? Nah, jadi di laga kedua Inggris waktu aku yang salutnya begini di laga pertama itu saling ini ya, mereka itu memang benar-benar
1: pertahanannya kuat ya, sama-sama kuat nih,
0: sama-sama mempertahankan
1: betul,
0: masih energik benar gitu. Di laga kedua aku sampai
1: langsung teriak
0: aku bisa diri gitu.
1: Gak langsung kayang
0: Derma. Iya, aku langsung refleks gitu karena apa, karena dari yang aku jagokan ini dari Inggris ya, ada Anthony itu mencetak gol gitu, aku langsung begini kan, aku refleks gitu,
1: Gue
0: waduh.
1: Terus di menit keberikutnya,
0: di menit selanjutnya, langsung lah ya kan. Cintanya aku juga nih ya kan Argentina gitu kan. Langsung lah aku jadi komentator gitu. Messi. Itu tagline aku ya.
1: Gimana tagline?
0: Fernandes. Martinez. Aku gitu. Iya kan? Nah, pada saat itu Messi tidak mencetak gol, ya kan?
1: Betul,
0: tapi tetap kan dia kan memang dia bintangnya. Nah, terus Messi lagi-lagi.
1: Iya, Fernandes.
0: Lagi-lagi gitu ya, kalau tagline aku tuh gitu. Aku ikut-ikut ngomong, padahal aku kan pilihnya Inggris. Tapi aku nih dua-dua aku sama gitu kan. Nah, terus aku lihat gini, wow, Messi. Iya kan? Messi. Jadi bola tuh ada di Messi. Fernandes, lagi-lagi Fernandes, ya kan? Martinez, nah itu belum gol. Pada saat di laga kedua itu, nggak jauh berselang dari Anthony mencetak gol dari Inggris, langsung
1: gol pertama ya.
0: Fernandes menciptakan gol manjanya, gitu.
1: Keren banget ya.
0: Berdiri gitu juga aku.
1: Tapi Darma sempat ini enggak sempat praktekkan juga enggak golnya pada saat gol gitu. Sempat sepak HP gitu atau sepak.
0: Oh, jangan gol. Enggak gitu aku.
1: Oh, enggak.
0: Kita masih tetap.
1: Maksudnya kan gini ya, latah gitu.
0: Enggak. Refleks kan.
1: Refleks iya, maksudnya enggak.
0: Enggak. Nah, enggak lama berselang lagi-lagi dari Argentina.
1: Aduh, Martinez ya.
0: Martinez.
1: Iya, gitu,
0: kan?
1: Betul.
0: Aduh, aku langsung begini. Kan dilihat juga tuh kan udah mulai tegang nih. Karena mereka juga pergantian pemainnya tuh luar biasa gitu. Jadi ada bed ini ke bed itu. Pemain yang harusnya di sini bisa ke sana gitu. Jadi begitu mereka tuh, aku sampai pikir gini, gimana sih ini pelatih gitu ya. Ya kan seperti itu. Tapi pada akhirnya ya ternyata mereka itu sudah mempersiapkan tembakan-tembakan jitu itu pada laga kedua. Mungkin mereka itu mungkin mengatur mereka, strategi dilihat.
1: Itu dia.
0: Di pertama kita kasih
1: betul,
0: dulu nih
1: betul,
0: umpan
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku salut dengan Argentina. Ternyata mereka bisa membuktikan, ya, walaupun di Inggris tuh sakitnya di mana gitu.
1: Betul,
0: ya. Nah, tapi Argentina tidak seperti Prancis. Di saat Spanyol sudah mencetak 2 gol, mereka 1 gol pun tidak gitu. Ada kesempatan mereka seperti buang-buang bola. Itu kalau menurut aku
1: sih. Betul,
0: yang aku sayangkan seperti Mbappe. Dia tuh, wih, bola sudah ke atas gawang begitu ya. Jadi kelihatan ya, kecewa gitu ya.
1: Benar sih. Benar sih Dharma ya, karena memang yang pastinya keempat tim ini memang yang masuk semifinal ini boleh dikatakan tim-tim terbaik lah ya. Iya, benar-benar tim terbaik nih. Apalagi kayak Spanyol tuh kan udah pernah menang juga Piala Dunia di tahun 2010 nih.
0: Nah, aku tanya kamu.
1: Apa tuh?
0: Kalau Spanyol siapa nih? Kamu nonton gak malam itu? Ih, aku susah bener nih. Kenapa aku bisa begini ya gitu? Aku gak bisa kalau cerita bola tuh, aku gak bisa yang begini.
1: Gini Dharma, pada saat itu kan pertandingannya jam 2 pagi ya
0: jadi
1: kan.
0: Jadi kamu ngapain zikir?
1: Jadi ya aku beribadah pada saat itu. Salat tahajud ya. Jadi aku bantu ya. Iya betul, ini aku bantu doa supaya siapa pun yang menang itu yang terbaik.
0: Kamu jagonya siapa malam itu?
1: Enggak ada sih sebenarnya pada saat itu karena memang enggak nonton.
0: Kamu
1: ya
0: gak suka
1: kan?
0: Bola.
1: Bukan enggak suka, karena enggak nonton nih masalahnya. Iya, tapi kalau yang dari Spanyol sama Prancis aku dukung Spanyol itu ya? Daripada Prancis ya.
0: Sehatilah kita ya waktu
1: betul,
0: itu.
1: Betul gitu. Tapi karena memang ini apa banyak banyak juga orang-orang tuh beranggapan kalau final ini memang harus Spanyol dengan Argentina yang harus berhadapan.
0: Nah, itu mereka
1: ini
0: ya.
1: Ini terbukti ya Dharma.
0: Makanya kamu lihat dong Spanyol. Aduh. Itu apa sih ininya, jargonnya itu tuh, lambangnya
1: jargon apa
0: itu.
1: Ini? Oh, bentar ya kita cek dulu ya. Itu. Lambang di bajunya.
0: Iya, kamu harus lihat Argentina apa gitu.
1: Oh, katanya foto Dharma di
0: apakah
1: sini.
0: Apakah dia macan gitu ya kan?
1: Oke, okay, baju.
0: Atau dia dacan, Dharma cantik, kita enggak tahu. Aduh. Coba lihat apa.
1: Ini apa sih, enggak tahu nih tim jersey terpanya ternyata enggak tahu nih kayak ini sih Dharma kayak apa sih mahkota-mahkota kayak gitu lambangnya. Iya.
0: Itu Spanyol.
1: Iya, Spanyol.
0: Harapan lah itu bener. Bener ini akan terjadi, ini mahkota itu akan ada di tangan Spanyol kalau aku lihat sih.
1: Terus ada pilar-pilarnya juga kiri kanan
0: ada
1: ya.
0: Ada pilar-pilar ya. Kalau Argentina apa?
1: Argentina ayo apa?
0: Ayo kamu harus tahu. Messi.
1: Emang Dharma nih cari kerjaan aku aja ya.
0: Iya, harus gitu dong, harus ada usaha karena kamu enggak nonton malam itu. Nah, kamu lihat.
1: Itu tulisan ya, tulisan apa sih? Matahari ya?
0: Ah, ya, matahari. Ya, itu bisa jadi matahari. Kan kalau matahari kamu lihat. Malam itu pada saat menang ya, pada saat mereka juara Argentina, itu euforianya luar biasa mereka.
1: Luar biasa, benar.
0: Ada ini, ada apa namanya, seperti ini nih, berdiri apa? Terus ada, mereka kan punya jargon juga tuh, maju,
1: Messi,
0: maju, mundur gitu. Kalau aku tagline-nya gini, Messi. Fernandes.
1: Iya, Martinez. Iya.
0: Gol.
1: Nah, kalau Spanyol kan udah pernah menang tuh sekali 2010. Ya. Kalau Argentina itu 3 kali Dharma.
0: Ya,
1: tahun 1978, 1986 sama 2022.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya Spanyol menang lagi di tahun 2026 berarti 16 tahun mereka pecah telur ya kan?
0: Ya,
1: setelah menunggu sekian lama nih kalau Argentina kan baru tahun lalu baru 4 tahun yang lalu ya.
0: Tapi kalau kita lihat nih Faiz, mungkin kita kalau berbicara ini kan kita langsung aja ke finalnya ya.
1: Yeah.
0: Karena kita sudah tahu ada bintangnya Spanyol.
1: Betul.
0: Dan juga bintangnya Argentina. Kalau kamu gimana melihat
1: dua klub ini?
0: Iya, dua klub yang memang luar biasa sekali. Punya fans-fansnya juga yang wow gitu.
1: Yang pastinya nih Dharma, dua klub ini memiliki apa ya, pertahanan yang luar biasa dan juga memiliki pemain yang luar biasa juga nih. Apalagi ya kemarin tuh sempat beredar foto nih ya, kalau salah satu pemain Spanyol siapa? Lamine Yamal itu.
0: Iya.
1: Itu pernah digendong loh sama Messi pada masih dia bayi.
0: Waduh, ya. Luar biasa.
1: Jadi,
0: berarti itu seniornya Messi ya.
1: Iya, jadi pada saat itu kalau enggak salah tahun berapa ya, 2010 ya, kalau enggak salah waktu Messi umur 20 tahun. Jadi itu kayak orang-orang tuh kayak flashback. Nah, sekarang ini lawannya Messi itulah yang bayi yang dia
0: gendong
1: pada saat waktu beberapa tahun lalu waktu Piala Dunia juga nih.
0: Nah,
1: jadi
0: kita lihat ya apakah itu akan berbuah manis gitu ya.
1: Jadi ibaratnya tuh Messi ini ngelawan versi si Lamine Yamal ini kan masih muda banget nih.
0: Benar.
1: Masih 18 tahun Dharma. Jadi
0: 18 tahun ya.
1: Iya, muda banget. Jadi benar-benar ya kita lihat nanti siapa yang kira-kira seniorkah yang menang ya kan, Argentina atau para pemain-pemain
0: atau
1: muda
0: junior,
1: nih.
0: Atau junior-junior yang handal ini ya, gitu ya.
1: Gitu, benar.
0: Nah, ini kita kalau kita lihat juga ya, tapi kalau ini ala-ala kita ya, prediksi kan kita nge-review ini
1: betul.
0: Nge-review, tapi mudah-mudahan yang kita review ini benar-benar ada gongnya gitu ya di malam final final nanti gitu. Mm. Nah siapapun juaranya, tapi kita berharap mudah-mudahan ada jebolan-jebolan baru. Betul. Gitu ya. Nah kita kalau kita kalau Dharma melihat ya dari Spanyol, ini Spanyol juga pelatihnya sudah sangat-sangat mempersiapkan sekali karena mereka punya apa namanya, punya taktik jitu yang mana mereka juga tidak akan memberikan kesempatan untuk Argentina untuk nanti bisa menang untuk kesekian kalinya. Betul. Seperti itu. Jadi banyak sekali udah banyak apa taktik-taktik yang mereka atur gitu. Tapi kita, tapi ini kalau menurut aku sih ya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ini kamu? Ini kan Dharma kalau ngomongin soal pertandingan Piala Dunia nih ya kan. Ini ada yang tanyain nih. Ini ada yang tanyain ya.
0: Ada yang tanyain katanya
1: gimana sih tips Dharma menjaga kesehatan selama Piala Dunia? Apalagi kan pertandingannya ini kan selalu tengah malam nih, jam 2, jam 3, jam 12.
0: Malam-malamnya tahajud. Betul. Malam-malam istikharah.
1: Iya, karena kelihatannya Dharma ini segar terus gitu. Wih, ya.
0: Bukan lagi jangan lihat usia ya kan.
1: Benar-benar. Iya, gimana nih cara menjaga, apa mungkin selama Piala Dunia segar nanti di kantor tidur gitu atau gimana nih?
0: Oh tidak tidur. Oh, enggak. Tidak tidur.
1: Kok ada yang ketawa? Iya kan pasti kan ada tips-tipsnya.
0: Tepuk tangan dong. Iya, karena kenapa ya? Karena iya, karena gini, love untuk yang bertanya. Karena yang bertanya ini kan apa sih tipsnya gitu ya. Nah, kalau di kantor, nah kalian tuh boleh aja ke RRI. Aku di kantor ya. Absen aku enggak jebol.
1: Iya, betul. Kalau itu betul.
0: Aku tetap kerja. Narasumber tetap ada. Enggak percaya boleh tanya langsung. Itu ya. Itu aku gitu ya. Nah, kalau dibilang apa sih tipsnya gitu? Kalau aku udahlah ya.
1: Apa tuh?
0: Tips aku itu aman-aman aja. Kopi susu.
1: Ah, itu tips aku. Kopi susu. Diapain kopi susu, dibuang?
0: Bukan.
1: Diminum ya?
0: Ya diminum dong. Terus? Apa ya? Kalau
1: apalagi kopi susu boleh.
0: Terus aku konsumsi sayuran aku.
1: Sayuran. Oh, oke.
0: Okay. Terus aku kalau malam-malam itu aku nggak makan buah.
1: Terus?
0: Kan aku kopi susu.
1: Oh, kopi susu lagi.
0: Kopi susu. Oh, jadi aku makannya tuh mie, itu makanan aku. Tapi jangan ditiru ya.
1: Betul.
0: Jangan ditiru. Ya. Sekarang berat badan aku tuh naik.
1: Naik ya selama Piala Dunia. Iya sih, rata-rata memang naik semua kayaknya nih.
0: Iya, karena
1: Dharma
0: kan rata-rata kita kan gimana ya, makan-makan betul dulu nih sambil nunggu-nunggu gitu.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti kalau aku nggak ada ya, aku nggak ada yang apa, nggak ada tips yang mungkin kalian jangan tiru ya. Aku nggak ada olahraga, nggak aku. Ya kan? Aku nggak ada olahraga, jangan kalian tiru. Terus
1: jangan
0: aku makan
1: jujur
0: tengah
1: dong
0: malam gitu ya. Nah itu jangan juga ditiru. Alhamdulillahnya apa, mungkin semangat itu tadi ya, karena kita punya jagoan. Jadi mungkin hal-hal yang positif itu ya, karena kita melihat ya ini kan 4 tahun sekali.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi sebenarnya
0: apalagi
1: itu
0: ini
1: sih
0: RRI juga turut andil. Betul. Di sini gitu. Nah ya,
1: itu sih.
0: Nah terus cuan. Itu yang membuat aku fit. Ya, cuan. Jadi aku nonton bola. Aku nge-MC. Gimana coba?
1: Iya betul. Tapi kalau yang disampaikan sama Dharma itu benar semua loh, teman Pro 2 ya. Memang selama,
0: tapi banyak minum air putih.
1: Selama Piala Dunia beberapa kali nge-MC juga kan.
0: Ya,
1: pasti
0: ada.
1: Itu yang bikin semangat juga ya.
0: Karena siapa kita sih? Nih belum double ya, masih single. Jadi cuan itu penting.
1: Nah itu dia tipsnya ya. Kalau lihat Kak Dharma tuh di studio, lagi siaran ataupun di kamera, ya salah satunya tips yang udah disampaikan tadi. Ya. Nah ini Dharma, ini kita baca dulu ya beberapa komen di YouTube
0: ya.
1: Ada dua.
0: Ih, senang deh. Siapa sih yang komen?
1: Ada Kak Tim kita nih. Sapa-sapa dong.
0: Halo Mbak Tina. Ada Tina ya.
1: Katanya walaupun semua yang dijagoin pada Pulkam tetap semangat ngikutin final katanya.
0: Itu udah pasti dong. Apalagi ini kita masih punya jagoan nih. Kalau ini nih nggak tahu nih kalau Katim kita nih
1: kita nggak tahu ya
0: kemana ya, kita nggak tahu. Tapi kalau Dharma itu kita kan punya jagoan ya. Jagoan itu Portugal.
1: Betul.
0: Maroko. Nah ya kan seperti
1: Prancis kemarin sempat.
0: Prancis.
1: Terus satu lagi Argentina ya.
0: Iya. Spanyol masih. Jadi kenapa masih membuat kita itu tetap menunggu final ini? Karena apa? Ini memang sangat-sangat yang apa ya? Memang yang sangat pecah telurnya tuh di situ.
1: Betul.
0: Di malam final nanti.
1: Iya sih.
0: Karena kita bisa melihat bagaimana dua jagoan ya, dua negara gitu, pemain yang handal.
1: Yeah.
0: Argentina sudah legend benar.
1: Betul.
0: Senior. Tapi bisa berhadapan dengan Spanyol. Dengan juniornya. Nah,
1: ya.
0: Itu pun sama-sama memiliki fans yang memang kubu-kubunya itu luar biasa. Aku pastikan ya nanti malam Piala Dunia yang finalnya mungkin aku bisa berada kalau bukan di Kabupaten Aceh Barat, mungkin apakah nanti aku
1: di
0: akan
1: Kabupaten
0: di Medan Raya
1: ya.
0: Gitu ya. Karena Nagan Raya juga ini nih.
1: Ada nomor juga ya?
0: Iya, karena dari Ampun Bank juga mengadakan lagi dan juga mereka itu sambil menunggu final itu ada hiburan juga.
1: Oke.
0: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga membuat yang sama. Aceh Barat juga ada nobar ya. Malam itu juga ada nobar.
1: Jadi bebas ya teman Pro 2 mau nonton di mana aja. Yang dimana penting aja. Jangan ribut ya. Siapa pun yang menang nanti jangan saling ini
0: yang
1: ya.
0: Yang penting kita jangan saling berbenturan, jangan ada hal-hal
1: benar,
0: merusak citra ya, apalagi kita anak-anak muda.
1: Yeah.
0: Bukan hanya anak muda karena nih di semua usia memang seneng
1: benar sih
0: dengan bola ini ya, dengan pesta bola. Jadi jangan kita apa namanya, kita boleh aja misalnya kita senang dengan jagoan kita, tapi nantinya jangan sampai ada yang berurusan
1: dengan ini ya, keributan lah ya istilahnya.
0: Jangan memicu keributan. Tetap kita nampakkan yang positif. Jangan sampai kita berurusan dengan yang namanya
1: dengan
0: pihak
1: berwajib ya. Nah ini Dharma, kalau kita ngomongin soal final ya nih ya. Ya
0: thank you ya Kak Tim udah nonton kita.
1: Ini ada Bu Lola juga nih, kasih api katanya.
0: Kasih api love untuk semua penonton nih, love.
1: Kalau di TikTok itu ada nilainya loh Dharma ya. Tapi ini di YouTube nggak ada.
0: Iya benar.
1: Spanyol juara katanya. Aku sih jagoin Spanyol.
0: Spanyol juara.
1: Argentina juara.
0: Pokoknya aku janji ya, kalau umpama nanti yang ku jagokan itu juara.
1: Siapa nih?
0: Akan
1: Nah, Dharma unggulin siapa nih? Argentina apa atau Spanyol?
0: Makanya aku kan dua-duanya kan jagoan aku.
1: Harus pilih satu dong, enggak boleh.
0: Kemarin tuh udah siapin bajunya, tapi sekarang aku mau lihat dulu taktik seperti apa persiapan. Mungkin kan di tanggal 20 ya.
1: Yeah.
0: Tanggal 19 nanti itu akan ada Perancis melawan Inggris untuk mendapatkan juara ketiga itu juga gak kalah seru.
1: Betul.
0: Final mungkin ini tanggal berapa? 17 ya?
1: Tanggal 17.
0: Tanggal 19 akan kuputuskan.
1: Oh, berarti sekarang belum bisa memilih nih antara Argentina dengan Spanyol.
0: Aku masih dihadapkan dengan
1: dengan
0: dua pilihan.
1: Susah nih ya memilih.
0: Makanya
1: antara
0: aku suka bilang gini, kiri kanan oke di aku.
1: Kiri kanan oke ya. Tapi kalau tebak-tebak skor lah, tebak-tebak skor berapa nih kira-kira nih kalau menurut Dharma? Imbang.
0: Bisa jadi akan ada adu penalti. Kalau kita baca lawan ya. Tapi ya itu tadi.
1: Okay.
0: Aku kan bisa nebak-nebak aja kalau aku sih begitu.
1: Maksudnya kita nih buat seru-seruan ya.
0: Buat seru-seruan. Apakah benar nanti akan ada adu penalti? Kita lihat aja
1: nih.
0: Kalian kalau mau nonton nanti boleh.
1: Boleh
0: nanti ada nobar ya.
1: Benar. Karena memang nanti kita juga bakal live-kan juga di Terrestrial ya. Di Pro 1. Ya. Jadi buat teman Pro 2 yang barangkali mungkin gak bisa datang langsung ya. Itu bisa dengar aja di radio. Karena kan pertandingannya jam 2 pagi ya Dharma ya.
0: Aku pakai kostumnya kalau Spanyol kan merah ya.
1: Betul.
0: Spanyol merah bukan?
1: Iya, merah.
0: Aku nanti dengan merah cetar gitu ya kan. Kalau nanti hatiku
1: dong.
0: Di Argentina ya, kalau hati aku di Argentina aku juga akan semuanya aku pokoknya sama aku
1: biru.
0: Akan cetar di sini tuh akan biru blush on aku tetap pink.
1: Bisa dibayangkan kayaknya
0: bukan lagi anti badai semua.
1: Iya, Sarini versi jadul ya istilahnya.
0: Bukan lagi katulistiwa gitu ya.
1: Iya, yes. Oke, Dharma, kayaknya enggak berasa nih kita sudah lebih 30 menit lo ngobrol soal bola di visual asal review.
0: Ya,
1: apa ini?
0: Aku mau tanya nih. Ini kita kan ngobrol di VAR ini berarti ini di final kita juga ya?
1: Betul.
0: Kita ini ketemu enggak setelah final nanti?
1: Maksudnya program
0: akan
1: ini?
0: Ada lagi gak?
1: Oh enggak, ini terakhir.
0: Kita tuh kalau masukkan
1: banget.
0: Ya seharusnya VAR ini berhentinya setelah final. Jadi di saat final itu kita akan berbicara. Nah kita melihat apa yang kemarin kita ucapkan itu bisa kita lihat di
1: kita
0: hasil.
1: Buktikan ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Gitu,
1: tapi ini terakhir sih
0: tapi
1: Dharma.
0: Tetap semangat.
1: Terakhir ya.
0: Sesuai
1: juknis kata Bu Lola.
0: Bu Lola langsung sesuai juknis. Iya Bu Lola ya masukkannya.
1: Ya paling kalau misalnya mau tambahan itu dari Bu Lolanya aja nanti sama Bu Katin.
0: Tapi ini Faiz, kalau kamu nonton di mana nanti malam final?
1: Nah masalahnya tuh Faiz itu siaran subuh Dharma.
0: Subuh ya?
1: Iya.
0: Berarti kamu nonton dong.
1: Ya mungkin bisa jadi di studio
0: kan jam
1: aja.
0: Jam 2 jam 4 udah selesai.
1: Ya bisa jadi mungkin di studio aja Faiz nontonnya.
0: Yaudah. Ya
1: karena kan nanggung ya kan. Jam 4 kita udah on air.
0: Ya 4.45.
1: Ya makanya. Kan gak mungkin juga Faiznya maksain diri untuk nonton terus siaran gitu.
0: Iya, benar. Kalau tagline kamu apa sih? Pesan-pesan kamu nih untuk pemain jagoan-jagoan kamu. Kamu pegang Argentina ya?
1: Aduh, aku kan Spanyol tadi.
0: Oh, Spanyol, iya.
1: Aduh, gimana sih Darmani?
0: Ternyata kamu kuat dengan
1: prinsip.
0: Iya. Ayo dong, apa nih?
1: Kalau aku apa ya?
0: Apa?
1: Siapapun pemenangnya, dialah yang juara gitu.
0: Ya itu udah pasti dong, siapapun yang menang dia juara.
1: Jadi tagline-nya, coba deh Dharma dulu nih kasih contoh nih apa nih kira-kira tagline-nya.
0: Kalau aku pegangnya Argentina, aku jujur aku tetap yeah, Argentina.
1: Oke, okay. Apa nih tagline-nya?
0: Argentina, aku tagline aku Messi, Fernandez,
1: aduh,
0: Martinez. Yeay!
1: Oke lah Dharma kayaknya.
0: Aku yakin Argentina akan unggul di malam final. Aku. Mana nih?
1: Mana suaranya?
0: Argentina.
1: Kasih yel-yelnya dong, yel-yelnya dong
0: ya,
1: Dharma.
0: Tadi yel-yelnya.
1: Oh itu aja berarti.
0: Aku itu aja jargon aku.
1: Oke, berarti biasa Messi. bawa mic dong kiri kanan ya.
0: Oh iya benar.
1: Messi, Fernandez. Messi.
0: Aku pakai lampu sen lagi kiri kanan.
1: Iya. Oke.
0: Kalau kamu gimana? Ayo.
1: Aduh, kalau Faiz apa ya?
0: Heboh.
1: Faiz gak ada deh kayaknya.
0: Spanyol, yel-yelnya.
1: Spanyol, yes, udah okay. Gitu aja.
0: Kalau aku itu ya, aku jargon aku.
1: Coba.
0: Oke lah,
1: sekali
0: tadi
1: lagi.
0: Aku sempat kan aku bilang aku tuh mendua hati. Tapi enggak, sebenarnya aku udah final. Aku pegang Argentina. Tagline aku ya. So, teman-teman semuanya yang okay. Nonton kita di VAR, kamu bisa pastikan. Argentina dengan yelnya aku, tagline-nya aku. Messi.
1: Fernandez.
0: Martinez. Cetak, gol, manja.
1: Okay.
0: Sampai bertemu ya di tanggal 20.
1: Oke, 20, 19-20 dong ya kan?
0: 19-20?
1: Iya.
0: Iya benar, 19 di sana, 20 di kita.
1: Betul, nah, yang pastinya buat teman berdua, thank you banget nih yang udah stay tune dari tadi ya, hingga saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, tontonan untuk kamu di sore hari ini ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga ini bisa menghibur kamu pastinya.
0: Benar-benar.
1: Oke, okay? Sampai ketemu di program Piala Dunia 4 tahun ke depan ya Dharma ya. Mudah-mudahan
0: bener.
1: Kita masih bisa umur panjang ketemu
0: Amin.
1: Lagi ya
0: sehat,
1: kan.
0: Sehat ya, yang
1: sehat,
0: pastinya kita
1: ya.
0: Dikasih umur sehat dulu.
1: Betul, ya menatau nanti apa? Katim kita nih,
0: iya, kita
1: teriak-teriak
0: di studio
1: nih.
0: Ya. Untuk yang nonton kita biar tahu aja, kita tuh banyak supporter loh,
1: Iya, iya.
0: Ada 300-350 supporter kita untuk di studio ini.
1: Iya.
0: Ya. Tapi kameraman kita nggak mau shoot ke sana gitu ya, karena
1: okay.
0: Shootnya di kita. Karena okay. Bintangnya kita, bintang Argentina dan bintang Spanyol ada Faiz, Argentina ada Dharma okay. Dengan tagline Messi, Fernandez,
1: okay.
0: Martinez.
1: Iya, akhir kata Faiz dan Dharma pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Rosa featuring Ariel Noah, Nada-nada Cinta, yang sudah hadir di pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua masih barengan Faiz ya, untuk di suasana sore hari ini di program Sore Ceria. Tadi juga baru aja kamu dengerin Far ya, review asal review ya, visual asal review. Aduh kok lupa sih Faiznya. Untuk teman berdua yang mungkin gak sempat dengerin tadi, kamu bisa lihat siaran ulangnya di YouTube RRI Melabu. Ya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman berdua. Karena memang tadi itu edisi terakhir ya, di tanggal 17 Juli 2026. Kenapa? Karena memang nanti di tanggal 20 Juli kita sudah di laga final Piala Dunia 2026. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal menjadi juara Piala Dunia 2026 ya teman berdua? Kita nantikan saja ya, antara Spanyol versus Argentina ya teman berdua. Kalau Faiz pilih Spanyol ya teman berdua. Enggak tahu nih sama teman berdua apakah ada yang memilih Argentina atau pilih Spanyol. Itu terserah ya sama pilihan masing-masing, karena siapapun yang menang itulah dia juaranya. Nah teman berdua, untuk di sore hari ini Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang akan menemani suasana sore hari kamu. Kali ini kita dengerin lagi nih, ada darinya Sal Priadi dari Planet Lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggonasi.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada bara suara lewat terbuang dalam waktu ya, teman Pro 2 yang sudah hadir di pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi di jalan ya, harus berhati-hati dan tetap waspada juga. Kenapa? Karena biasanya kalau sore seperti ini pasti di jalan rame banget nih, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu yang lagi jalan-jalan menuju arah Ujung Karang, ya Batu Putih, nah itu biasanya rame ya kalau sore hari ini. Nah setidaknya teman-teman Pro 2 tetap waspada, ya mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, dan jangan bermain ponsel dalam berkendaraan ya teman-teman Pro 2. Nah kali ini aku bakal kasih informasi ya dari grup musik NPD yang katanya nih bakal live 72 jam siaran langsung tanpa henti selama world tour nih teman Pro 2. Wow, gimana itu ya 72 jam, 5 jam aja di box siaran ini rasanya kayak mumet gitu ya, suntuk gitu. Tapi enggak dong ya, tetap semangat nih nemenin teman Pro 2. Nah, karena memang teman Pro 2 kabarnya NPD ini akan menyelenggarakan siaran langsung selama 72 jam tanpa henti sebagai bagian dari rangkaian NPD World Tour, di mana NPD tak hanya menyiapkan konser di 12 titik dalam rangkaian NPD World Tour ya teman Pro 2, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbeda bagi penggemar melalui siaran langsung selama 72 jam tanpa henti. Nah, live streaming sendiri ini dijadwalkan bakal berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 mengusung konsep in real life ya. Konsep ini memungkinkan penggemar untuk mengikuti seluruh aktivitas personel mulai dari perjalanan menuju lokasi konser hingga berbagai momen di luar panggung teman Pro 2. Nah, live streaming ini akan berlangsung ya selama 23 hingga 26 Juli 2026. Itu mengusung konsep in real life teman Pro 2. Yang pastinya Mario Cesar ya, ini salah seorang personel dari NPD itu mengatakan kalau siaran langsung ini tidak hanya akan menampilkan penampilan musik di setiap titik konser, tapi juga berbagai aktivitas selama perjalanan teman Pro 2. Nah sementara itu Lukman atau Kev ini juga mengungkapkan kalau bakal ada banyak kejutan yang disiapkan sepanjang perjalanan teman Pro 2. Yang pastinya ini menjadi salah satu tour yang boleh dikatakan menarik banget ya bagi para penggemar NPD teman Pro 2. Yang pastinya kita nantikan aja nih di tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar ya dan sesuai dengan yang udah disusun sama tim dari NPD juga tentunya. Oke, teman Pro 2, untuk di sore hari ini aku bakal puterin aja sesatu lagunya NPD.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: 92,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Blackpink ya, featuring Selena Gomez with Ice Cream. Teman Pro 2, kali ini Faiz punya kabar yang datang dari Project Pop ya, yang resmi 30 tahun berkarya di dunia musik nih, teman Pro 2. Nah, terkait hal tersebut nih, teman Pro 2, kalau grup musik Project Pop itu bakal merayakan 3 dekade perjalanan mereka di Belantika Hiburan Tanah Air dengan sebuah pertunjukan megah. Jadi konser spesial bertajuk Forever Young, Forever Fun ya, dijadwalkan bakal diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026 mendatang nih. Nah, pertunjukan ini dirancang ya bukan sekedar konser biasa, melainkan sebuah pesta nostalgia penuh keceriaan bagi para penggemar lintas generasi yang tumbuh bersama Project Pop ya, teman Pro 2. Karena memang Project Pop ini sudah 30 tahun ya usianya. Waduh, lama banget ya teman Pro 2, zaman Faiz masih sekolah dasar kayaknya mereka udah mulai nyanyi ini ya. Dan teman Pro 2, Yoshi Mokalu ya, salah seorang personel Project Pop, juga mengungkapkan rasa syukurnya atas perjalanan panjang grup yang terbentuk sejak tahun 1996 tersebut. Nah, menjaga grup tetap solid selama 30 tahun tentunya bukan perkara mudah ya bagi grup ini, di mana Wahyu Rudi Astadi atau yang akrab disapa dengan Odi menyebutkan kalau hubungan antar anggota sudah layaknya keluarga yang saling menguatkan. Nah, momen kehilangan mendiang Oon pada tahun 2017 silam ini memang menjadi salah satu ujian terberat yang pernah mereka lalui sepanjang berkarir, di mana Tika Pangabean pun mengamini bahwa peristiwa tersebut menjadi titik balik yang sangat emosional bagi kelangsungan grup. Ya, kita doakan aja ya teman Pro 2 untuk konser 30 tahun Project Pop yang bakal digelar di tanggal 8 Agustus 2026 mendatang nih, bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan teman Pro 2, seperti biasa nih, nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat kita di program Jazz Music yang pastinya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu. Jadi buat teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini. Nanti juga aku bakal puterin lagu-lagu religi ya, sembari kita menunggu kumandang azan maghrib untuk kawasan Malabu dan sekitarnya pada pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
2: Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Namun demikian, membunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat dugaan datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar, dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.
3: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
9: Turn the headphone up.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Argentina.
1: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan.

Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya."

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

Baik teman pro 2 di manapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman pro 2, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Dan nanti juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama pro 2 Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata, Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting ya, aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: ya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Karut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang,
0: bener.
1: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Aku ngerasa sih
1: kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Banget.
0: Iya benar. Benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi
0: gitu
1: kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core. Benar. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga. Oh, iya. Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dan kita juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Itu juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Yeah. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama
0: sekarang.
1: Ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Yeah.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, happy.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lagi.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Iya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Okay.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Bener. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sepokan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Benar sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat.
0: Oh, I see. Okay.
1: Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan? Jadi
1: dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, bener. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya. Makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan, ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Okay,
1: setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget. Secara ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.

0: pas recording.
1: Oh iya.
0: Iya iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
1: Bener. Ya. Bener. Cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
0: Mikrofonnya dari atas kan
1: makanya makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana
0: menempatin emosinya? Adalah yang tadi pertama, balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
1: Iya sih.
0: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
1: Betul.
0: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
1: Iya sih.
0: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
1: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
0: Iya.
1: Apalagi nyanyi. Iya kan.
0: Beratnya.
1: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
0: Untuk iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
1: Oke.
0: Okay. Sisanya ya sudah yang adalah.
1: Benar, benar. Berarti ini masih diproduksiin sama
0: Bela Negara Abi
1: dan ya?
0: Juga Kalab juga.
1: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
0: Ya, mungkin jadi EP.
1: Ya, aduh.
0: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
1: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
0: Iya.
1: Oke.
0: Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
0: single-single
1: nanti
0: single
1: akan
0: dulu
1: jadi EP
0: aja.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Seru.
0: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
0: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
0: Terima kasih. Senang aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
0: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
1: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
0: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngepres aja gak kuat.
1: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
0: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Oke. Okay.
0: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya, vibesnya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya bernyanyi itu?
0: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay.
0: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
1: oh, wow. Okay.
0: Mariah Carey, terus Kokoli.
1: Oh wow.
0: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
0: Iya,
1: pas
0: biopiknya naik itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
0: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau.
1: Ada yang pengen galau.
0: Ada yang pengen galau nggak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Bener.
0: Dibayangin bener. Aja pasti galau kok.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
0: Belah Hati.
1: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Thank you so much everybody. Dan itu dia tadi sudah kita ikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Jack, dirilis di Pro 2 Indonesia. Teman Pro 2, so now we are back. Aku akan take over program kita selanjutnya, teman Pro 2, ya kan? Untuk edisi siar kita di 17 Juli 2026, teman Pro 2 di hari Jumat malam Sabtu. Senada bagai sekali, Anda akan terus temani teman Pro 2 yang kekelar ke tengah malam ini. Dan untuk informasi azan Isya di hari ini pada jam 20:09 waktu Indonesia Barat. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM, dan kita akan memutarkan lagu-lagu lainnya sembari menanti kumandang azan Isya untuk edisi siar kita hari ini. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Salah satu lagu tadi dari Jazz ya, Boleh Merindu, baru aja kita putarkan terlintas di jam 20:47 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam aja Nanda ucapkan untuk kamu. Dan kita akan update banyak informasi-informasi bagus nih dari www.rri.co.id. So please make sure kamu stay tune terus bersama dengan kita, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih, buatnya kamu nanti yang mau ikutan di obeng, kita akan buka obeng seperti biasa jam 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kita masih di Depart Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, berikut ini kita mau update informasi dulu, so please tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Bro FM, teman terbaik kamu, berikut ini salah satu informasi kebakaran lahan seluas 0,5 hektar terjadi di Merbo, teman Pro 2. Berikut informasinya, RRI.co.id Melabuh, kebakaran lahan seluas sekitar 0,5 hektar terjadi di Kampung Gunung Kling, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, Jumat 17 Juli 2026 hari ini. Api dilaporkan membakar vegetasi di lokasi dan yang berdekatan dengan pemukiman warga sehingga mendapat penanganan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat. Berdasarkan laporan sementara Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, informasi kebakaran diterima pos pemadam kebakaran Merbo pada jam 13:30 waktu Indonesia Barat dari masyarakat. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Mako BPBD Aceh Barat untuk dilakukan penanganan. Atas arahan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, tim dari Mako BPBD bersama dengan personel pos Damkar Merbo langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas hingga ke kawasan pemukiman, teman Pro 2. Bro FM, teman terbaik kamu, berikut ini juga ada informasi Al-Azhar Melabuh tutup MPLS 2026, siswa baru diperkenalkan di lingkungan sekolah. Teman Pro 2, RRI.co.id Melabuh, Lembaga Pendidikan Al-Azhar Melabuh resmi menutup kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung sejak 13 hingga 16 Juli 2026. Kata pembina Yayasan Al-Azhar Melabuh, Suhaidi, kepada RRI pada hari Jumat 17 Juli 2026 mengatakan bahwa selama pelaksanaan MPLS, para siswa diperkenalkan dengan berbagai aspek kehidupan di lingkungan sekolah agar lebih siap mengikuti proses belajar mengajar, teman Pro 2. Ia juga menjelaskan kegiatan tersebut dirancang agar peserta didik baru dapat beradaptasi dengan suasana sekolah sejak hari pertama sehingga tumbuh rasa nyaman, percaya diri dan juga semangat belajar. Menurut Hadi, penampilan dari seni budaya lokal terjadi menjadi bagian dari upaya sekolah menanamkan kecintaan terhadap budaya Aceh sejak dini sekaligus membentuk karakter peserta didik, teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Hey that you love me. Teman Prodo dari Ariana Grande baru aja mengudara terlintas di jam 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam aja Anda ucapkan untuk semua teman Prodo 2 yang sedang mendengarkan Prodo FM untuk malam ini. Selanjutnya nanti kita akan coba putarkan salah satu lagu nih teman Prodo 2 darinya Fabio Acer, judul lagunya Aku Berjanji. Terus juga ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Terus ada juga lagu-lagu lain yang sudah Anda susun rapi di playlistnya Prodo FM. Selamat malam aja Anda ucapkan untuk kamu yang sedang mendengarkan kita. Pro 2 Melabo masih dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti jamukan 16 Melabo Aceh Barat. Tetapi terus di sini teman Pro 2, nanti kita akan update informasi-informasi lainnya. Kita putarkan dulu lagu berikut ini dari Fabio Acer, Aku Berjanji.

0: Waduh, pesan yang dalam banget ya dari Raim Laode, judul lagunya itu Iqro, teman Produa ya. Ternyata bahagia itu bukan tentang nanti, tapi tentang sekarang ya. Dan itu gak ada hubungannya dengan materi. Waduh, luar biasa itu teman Produa, karena banyak banget dari kita itu menggambarkan kalau misalnya pengen bahagia tuh nanti ah, tunggu nanti ah, nanti kita pasti bahagia. Kita tuh selalu mendeskripsikan kebahagiaan itu bakal datang ke kita nanti. Padahal harusnya pada saat sekarang ini juga kita udah harus... Aduh, ada yang telpon. Padahal pada saat sekarang ini juga itu kita harus... harus bahagia. Ada yang telpon nih, kita coba angkat dulu teleponnya. Dari Kak Ida yang ada di Senebo. Ini kalau misalnya aku angkat telepon berarti TikTok Pro 2 off dulu dong kalau gitu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak Ida. Alhamdulillah, Mbak Sang Kak Ida sehat malamnya. Alhamdulillah. Oke, Kak Ida kibang, Kak Ida cuaca luar agak tuh umenan no? Anggap mah tuh umen tuh, nyamuk pitak lo Kak Ida. Oke, nyamuk ada tuh umen, makasih nanda bunuh geduk luar sih ngen Kak Dharma. Banyak tambang juga dalam, karena kibang.
1: Yang kita tunggu ya Kak Ida.
0: Tapi nya malamnya nanda hana kena ngomeza, malamnya nanda kena ngen Kak Emma Pak Prosa. Kak Emma Pak Prosa meza satu subuh ngon nanda cin nanda subuh sambung subuh lama tu. Meza buklang pun malam bakal ngon nanda malam bakal. Buklang ngecik sih ya. Boh kake ngon lagi nyan Kak Ida kemeng ah. Hana, nanda buklam mana tekan Kak Ida? Malam bakal sang. Malam bakal nanda buklam off. Hah? Bang Reno buklam. Engke buklam Bang Reno, Pak Prosa, Pak Pro 2 ada fa kan? Kak Ida. Kamu request lagu apa? Kamu kirim salam ke so. Lagu terserah nanda. Lagu Indonesia aja, lagu mancanegara aja. Boleh. Nyo penelpon perdana oh Kak Ida. Kamu salim-salim ke sawah, silakan.
1: Salam bahagia dari Kak Ida.
0: Salam bahagia dari Kak Ida. Oke deh.
1: Kak Ida, bahagia Ida.
0: Buat sawah Kak Ida?
1: Salam Nanda.
0: Oh, ke Nanda. Jek Kak Ida, makasih.
1: Salam bahagia juga.
0: Amin. Salam bahagia, Cit. Sehat sabe Cit ke Kak Ida nya leh.
1: Yo.
0: Punah tibuk dah tengah mua. Oh, lagi biasa. Oh, kata mahlom. Bo, insyaallah.
1: Ya,
0: kiba? Oh
1: tuput.
0: Tuput muka lontong. Oh luhu masa-masa. Maksudnya sabina pu cuma tengah muka mentong. Oh tabina. Oh luar biasa. Tengah tapi yuh nyemenan. Tengah bunga pun. Okey Kak Ida. Talum cik ju. Talum cik boh kecik mel boh.
1: Ya boh.
0: Boh insyaAllah tuput tengah muka kan. Oh, insyaAllah. Di Batu Putih? Okey, terima kasih Bu Kak Ida. Bu Kak Ida. Angka promosi BO. Bu Kak Ida. Sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk yang masih mau ikutan masih bisa nanda tungguin. Ini berarti kalau ikutan gini TikToknya off dulu ya, karena kan di handphone ini juga ya. Coba kita angkat telepon selanjutnya. Ada dari Saripa yang ada di seputaran Simpang KB kalau Saripa sekarang ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Saripa.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya malam ini?
2: Sehat, lagi makan.
0: Oh lagi makan, ya Allah. Kamu ganti nomor lagi, nomornya banyak banget.
2: Enggak.
0: Yang kemarin WA katanya itu? Apa?
2: Iya, Iya.
0: Oh iya, ya Allah, banyak banget nomor Saripah teman Pro 2. Itu siapa yang ngomong hadir? Hey, Ayu. Aduh, selamat malam Ayu. Beginilah Ayu, sapa aku dong. Ini udah aku samperin, Ayu. Aduh, itu teman-teman penyiar zaman-zaman di Dalka dulu tuh ada Ayu ya di TikToknya Bang Nanda. Kamu nggak masuk ke TikTok Bang Nanda, Saripah?
2: Bentar lagi ya Bang Nanda.
0: Iya, tapi Bang Nanda juga nggak lama-lama nih karena baterainya juga udah mulai apa? Tinggal dikit. Bang Nanda tadi live sebentar aja sih sebenarnya untuk samperin-samperin aja.
2: Tadi aja Saripah lagi live pada lewat TikTok Bang Nanda.
0: Iya ya, makanya. Kamu lagi makan apa itu?
2: Burger.
0: Oh, lagi lagi makan burger.
2: Iya.
0: Oke, asik banget itu burger. Beli di mana? Dekat mana?
2: Dekat Masjid Tamadun.
0: Oh, dekat Masjid Tamadun. Oh, dekat-dekat situ. Ya, ya, ya, ya, benar-benar. Itu Bang Nanda juga sering tuh beli di situ.
2: Enak kan?
0: Enak. Roti bakarnya juga enak di situ ya kan?
2: Iya. Dari kan beli ini aja Bang Nanda, beli burger dah, habis itu beli teh hijau dah.
0: Oh, burger sama teh hijau aja. Tapi harus tetap banyak minum air putih ya.
2: Iya.
0: Iya. Mau samperin salam buat siapa tadi atau ada Kak Ida yang udah ikutan? Kamu mau samperin salam buat siapa? Mau request lagu apa?
2: Lagu apa ya? Lagu barat aja deh Bang Nanda.
0: Lagu barat. Lagu barat mau yang mana? Mau yang lagi baru sekarang atau di sini ada Taylor Swift, ada Sina Spiro, terus juga ada Nona, ada mau yang mana?
2: Lagu yang terbaru apa Bang Nanda?
0: Yang terbaru ada sih di sini, ada beberapa nih yang terbaru ada dari, tunggu ya Bang Nanda, lihat dulu ya, harus balik ke nomor 1 dulu nih. Kalau yang baru-barunya, kalau lagu barat itu ada dari yaitu dia tadi yang Bang Nanda bilang, salah satunya ada Nona, terus ada Meof ya, itu kayaknya girl group. Terus juga ada Tori Kelly, juga ada judulnya Her So Good, ada Marbles, Hompimpa. Terus ada juga yaitu dia tadi, ada JCJ, California, aduh banyak banget yang baru-baru.
2: Yang nomor 3 aja lah Bang Nanda.
0: Nomor 3 Marble, Hompimpa itu?
2: Iya.
0: Oh ya udah.
2: Oke. Okay.
0: Kita play. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Bang Nanda, terus buatnya Mak Tengah, buatnya Kak Risna. Kemarin kami mau ikutan gabung sama Kak Risna, nggak bisa.
0: Ikutan gabung di mana?
2: Sama Bang Nanda di sini.
0: Oh, nggak masuk lagi ke maksudnya waktu itu ya, udah nggak sempat ya?
2: Iya.
0: Oh, ya udahlah kalau kita ada lagi salam-salamnya.
2: Salamnya buat semuanya aja deh, tanpa kecuali salam spesial buat Balkis aja.
0: Balkis, oke deh, salam spesial juga buat kalian ya semuanya ya, buat Balkis juga, terus buat semua pendengar juga ya.
2: Yoi Bang Nanda
0: puterin lagu dulu. Thank you Saripah ya. Nih Bang Nanda mau baca ada WA dari Lara Purnamasari. Thank you ya.
2: Oke Bang.
0: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Teman Pro 2 nih ada Lara Purnamasari request soal, Assalamualaikum, selamat malam. Aduh aku agak ngantuk malam ini teman Pro 2. Mau izin request lagunya Live It Up, Nick Jam dan juga Will Smith and Era apa is Trevi ya Kak. Boleh, nanti kita akan puterin lagunya ya. Thank you ya. Ini kalau misalnya udah kita angkat telepon, TikToknya on lagi. Agak ribet ya kayak gini ya. Ya udah kalau gitu, ini aku taruh dulu handphonenya. Nanti kalau misalnya ada kita telepon lagi. Kita angkat lagi teleponnya. Selamat good night Ananda, good night kembali. I just wanna request songs dari Ted McRae 1035 ya. Boleh, nanti kita akan puterin lagunya. Thank you ya untuk Miko di Rundeng. Untuk sekarang kita coba putar dulu nih teman Pro 2 lagu yang sudah yang sudah di request sama Saripah dari Marbles. Judul lagunya itu Hompimpa dulu ya. Nah abis lagu dari Hompimpa ini baru kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya. Tapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih teman Pro 2, itu dia tadi ada Live It Up, Nicki dan juga Will Smith dan Era Is Trevi ya. Ternyata itu lagu original soundtrack official FIFA World Cup 2018 teman Pro 2 pada saat dilaksanakan di Rusia waktu itu ya teman Pro 2. Selanjutnya ini udah masuk telepon lagi, kayaknya kalau kita angkat telepon TikTok Pro 2 kejeda ya teman Pro 2. Yaudah kita coba angkat dulu ya. Nah, berarti harus kita jeda lagi TikTok-nya kalau gitu. Teman produannya ada Ina di Langung. Hai Ida. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ina, Ina.
1: Halo,
0: apa kabar? Kabar kabur.
1: Kabar baik, Nanda.
0: Udah makan belum?
1: Alhamdulillah baru siap makan.
0: Baru siap makan. Banyak, biasanya kamu jarang makan nih. Kok tiba-tiba makan malam ini?
1: Iya, makannya sikit.
0: Sikit.
1: Ya, karena kita kan manusia, pemerintah. Hmm.
0: Kalau manusia itu butuh makan ya.
1: Iya.
0: Tapi tahu nggak sih kamu kalau misalnya manusia itu butuh makan, nggak cuman makan apa tuh namanya tuh makan makanan, tapi harus ada kayak makanan-makanan yang lain juga, kayak ilmu lahir batin kayak gitu.
1: Iya.
0: Ya, jangan dikenyangkan perut aja, yang lain juga harus dikenyangkan.
1: Iya.
0: Kayak sekarang ini kamu kan.
1: Kenyangkan hatinya
0: kan. Kayak sekarang kamu lagi aku kasih makan entertainnya gitu loh. Jadi bagian kesenangannya lagi aku kasih sekarang lewat lagu-lagu gitu. Itu makanan juga namanya.
1: Iya, makanan hiburan kan.
0: Iya, makanan hiburan. Itu biar nyambung malam ini. Makanya kamu harus rajin-rajin makan memang biar nyambung. Biasanya enggak nyambung ya.
1: Iya.
0: Iya. Juga
1: sekali.
0: Nyambung.
1: Juga sekali.
0: Nyambung sekali, enggak sekali ya, biasalah ya. Aku lagi ngantuk nih, aku jago takut nanti enggak nyambung.
1: Kenapa Nanda ngantuk?
0: Begadang aku semalam. Padahal udah dibilang sama Romai Rama begadang, jangan kopi. Begadang ya.
1: Kami kopi.
0: Nanti akhirnya aku minum kopi deh.
1: Nanda bilang sendiri dan obatnya kopi.
0: Iya, obatnya kopi ini karena aku memang enggak ada ngopi hari ini. Jadi ngantuk bawaannya.
1: Oh, kenapa aja lupa?
0: Lupa. Ini nanti aku minta temen deh suruh beli kopi nanti.
1: Ya, satu cerek ya.
0: Nih aku takut kamu ngomel kan, jadi aku buka cepet dulu obengnya gitu. Nanti kamu bilang kalau udah Nanda siaran buka obengnya jam 12 malam, kamu fitnah kan?
1: Iya, nanti Nanda nyentel enggak?
0: Hah?
1: Nyentel sama Emma enggak?
0: Iya itu kayak emang lagi nyantel tuh kayaknya. Enggak, belum, nah, belum mulai.
1: Luarin tuh diriku yang pertama, ini diriku yang 10 ini ya.
0: Oh, iya kalau di sini dirimu yang 10.
1: Kalau
0: kalau nyantel kamu mau dibawain lagu apa? Kalau nyantel biasanya kamu request lagu apa untuk dinyanyiin?
1: Ya, Indah suka request ya, Nanda nyanyi, Indah suka.
0: Iya, kira-kira. Kira-kira lagu apa?
1: Ya lagu apa?
0: Iya.
1: Kak. Dangdut, Nanda bisa apa?
0: Ya, ya aku bisa. Coba kamu sebut dulu.
1: Misal kak. Kopi dangdut bisa?
0: Bisa lah kalau kopi dangdut mah gampang.
1: Ya, dangdut juga enak. Tapi Nanda kan suka kopi.
0: Iya, jadi.
1: Nah dulunya suka kopi sekarang enggak. Setahun lebih enggak ngopi.
0: Udah berapa lama kamu
1: enggak ngopi? Ina hitam, satu tahun lebih.
0: Udah satu tahun lebih kamu enggak ngopi, enggak apa-apa tuh?
1: Iya, takutnya nanti Ina hitam dah.
0: Oh, takut hitam kalau kebanyakan minum kopi.
1: Iya, Nanda enggak apa-apa, laki-laki, enak perempuan nih.
0: Kalau laki-laki boleh hitam ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Hitam
0: diganti
1: manis kan.
0: Aduh. Ya, kan? Kamu ada aja tiba-tiba kalau misal laki-laki boleh hitam, boleh capek, boleh disiksa gitu ya. Mentang-mentang laki-laki ya. Kalau perempuan jangan gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jangan.
0: Kalau laki-laki boleh. Boleh.
1: Kalau laki-laki enggak jelek.
0: Iya.
1: Ganteng juga kan.
0: Kalau hitam tetap ganteng. Keren juga. Iya sih, kalau aku memang suka orang yang agak-agak gelap sih kalau cowok ya.
1: Iya.
0: Tapi memang aku kalau cewek aku standar aja, terserah mau gelap, mau enggak, mau ini, mau itu. Karena kalau cewek itu yang penting dia, apa namanya, kalau bahasa Acehnya rumeh, bahasa Indonesianya ramah ya.
1: Iya.
0: Yang penting ramah aja udah rumeh, cantik.
1: Iya,
0: Terserah ya, dia mau bentuknya kayak gimana.
1: Jangan tahu makan dia dan cuma tidur aja kan.
0: Kamu ngomongin diri sendiri ya, kalau kan? Gitu ngomongin diri ya, sendiri.
1: Ini kan namanya kondisi. Gak apa-apa kalau nggak kondisi, aku nggak mau gini nggak.
0: Jadi kalau jadi ya, perempuan. Ya, ini, ini kamu yang bilang ya. Berarti kalau ya, jadi perempuan kondisi, itu nggak boleh cuma.
1: Kondisi, apa? Dimaklumin dah.
0: Jadi perempuan ya, itu nggak boleh cuma makan. Tunggu dulu, aku ngomong dulu. Aku ngomong dulu teman Pro 2 dan teman-teman yang di TikTok. Ini kata Ina tadi, kalau jadi perempuan tuh gak boleh cuma sekedar makan-makan tidur aja. Gak boleh ya kata Ina ya, gitu ya Ina ya.
1: Iya.
0: Harus kemali, baik akalnya.
1: Kondisi malu.
0: Kalau kondisi boleh ya.
1: Boleh ya.
0: Aduh.
1: Kalau panas dingin tuh cuma sebentar kan.
0: Kalau apa?
1: Panas dingin sebentar, demam, demam lagi.
0: Kamu udah
1: kondisi ya?
0: Oh iya mungkin ini kali karena kamu nggak istirahat yang cukup, nggak istirahat yang benar, jadi ya gitu kali ya.
1: Enggak, ini semalam dapat kanker lambung.
0: Apa?
1: Gigi nyamuk.
0: Iya ini nyamuk lagi banyak.
1: Ya aman tidurnya kenapa nyamuk kan ada?
0: Iya lagi banyak kan? Enggak tahu, mungkin ini karena.
1: Kena air apa? Sampah apa sebenarnya?
0: Kayaknya mungkin ya banyak sampah tuh di sekitaran kita, jadi banyak nyamuk.
1: Iya mungkin ya, nggak ada rumah
0: itu, rumah orang ya. Iya, benar. Makanya kan, kalau hidup ini kan saling saling membutuhkan dan saling berkaitan. Kalau rumah kita bersih, rumah tetangga nggak bersih ya sama aja nyamuk tetangga ke rumah kita dong, ya kan?
1: Iya, betul. Tetangganya nggak datang rumah kita, kita nyamuknya datang.
0: Tetangganya nggak datang, nyamuknya datang, nyusahin aja nyamuknya ya.
1: Itulah bahayanya, nyamuk.
0: Jadi makanya kalau makanya waktu ada gotong royong di desa di ya, komplek.
1: Kalau salah di Islam tuh suara nanda ya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang nyamuk
0: ada
1: nyamuk
0: kartun. Aku lupa deh karena udah terlalu banyak itu. Aku isi suara, nah, udah lupa aku.
1: Mau di nyamuk nanda, ya kan?
0: Iya ya. Nanda. Mungkin ya, mungkin ya kali ya.
1: Nyamuk cowok dan cewek, cowok dan cewek. Kita mama nyamuk aja kita ngomong, itu kayak nanda tuh.
0: Makanya Ina, makanya kamu harus pantau tetangga kamu. Kalau misalnya waktu gotong royong di komplek, kalau dia nggak keluar, itu kamu marahin, karena nanti jangan gara-gara selokan dia kotor, nyamuknya lari ke rumah kita, ya kan?
1: Iya.
0: Ina kamu ada-ada aja deh. Ina mau request lagu apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
1: Rosa.
0: Rosa.
1: Ya,
0: jika engkau,
1: ya. Jangan lupa rendah ya.
0: Iya, aku suka banget lagu itu. Jika engkau,
1: ya, boleh.
0: Gimana lagunya? Ingin ya, ku kembali ke pelukmu.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Nanda, selamat malam. Aku juga galau, kau belum
0: Iya, ini siap-siap galau. Siap-siap galau kita dengerin lagu Rosa. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget untuk Ina. Memang lagunya udah aku taruh di sini Lupakan Cinta dari Rosa. Kalaupun Ina nggak request tadi aku udah masukin dalam list supaya aku putar lagunya. Udah di request ya. Jadi sekalian gitu ya kan. Tapi nanti kita 10:35 dulu dari siapa tadi, dari Ted McRae ya. Kita bakal puterin dan juga DJ Tiesto. Baru kita ke lagu yang lumayan galau-galau. Halo Erna, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Udah nyanyi kan Nanda?
0: Belum.
2: Oh kirain. Mau Kak Nanda putar nyanyi?
0: Mau putar nyanyi?
2: Enggak, maksud aku masih ada obengnya kan?
0: Boleh, boleh. Kita ngobrol dulu. Nanti abis kamu ngobrol, baru kita puterin lagu. Nanti biar sekalian.
2: Oh,
0: ya kan?
2: Berarti aku telepon terakhir nih ya?
0: Iya, telepon terakhir. Abis itu nanti langsung kita puterin lagu. Boleh?
2: Boleh.
0: Boleh dong. Udah lama?
2: Aja.
0: Udah lama gak ngobrol sama Erna, kemana aja?
2: Ini jaringannya tah kenapa, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak tahu lah.
0: Kadang-kadang dia jahat jaringannya gitu ya.
2: Iya, kalau lagi baik-baik kali masuk dia kan. Kalau lagi ngamuk ya enggak masuk. Nanda malam kemarin capek aku tekan, enggak masuk.
0: Udah.
2: Enggak, dia kalau di waktu nyantel dia bagus sekali jaringannya.
0: Oh, di waktu nyantel. Nanti kamu nyantel di sebelah bawain lagu apa?
2: Surprise lah.
0: Oh, aku dengerin nanti. Kamu abis ini langsung telepon jangan nyantel jam 10 ya?
2: Aku kasih bocoran, boleh lagu apa?
0: Boleh, lagu apa biar aku dengerin nanti. Soalnya aku di
2: lagunya. Krisdayanti Mencintaimu.
0: Coba gimana lagunya Krisdayanti Mencintaimu? Mencintaimu. Terus?
2: Ini refnya aja ya.
0: Boleh refnya aja. Mencintaimu dari Krisdayanti ya.

0: Jadi.
1: Lagi dong. Segan.
0: Nanti kalau aku nyanyi jangan Kak Nanda ketawa. Nanti enggak. Aku ketawa di situ.
1: Aku enggak ketawa. Nanti kalau kamu nyanyi kan aku ya? Aku dengerinnya kan di speaker sini.
0: Kak, nanti kan aku bawa lagu itu. Mm-mm. Kak Nanda, enggak usah ketawa. Nanti kalau Kak Nanda mulakan ketawa, aku ketawa jadinya nanti.
1: Iya, aku enggak ketawa. Aku kan nanti dengerin lewat luar aja. Aku enggak masuk. Aku enggak masuk.
0: Yang malu sama Kak misalkan, apalagi aku bisa nyanyiin Pingkan Mambo itu kan.
1: Yang mana?
0: Karena nyanyinya bareng. Jadi aku haluannya berbelok-belok, jadi musiknya ke belakang ketinggalan.
1: Yang mama lagu Pingkan Mambo yang kamu nyanyiin Mama Iza malam? Ini. Yang mana?
0: Apa namanya?
1: Sebab kekasih tak dianggap.
0: Ah.
1: Oh, kayak mana lagunya itu? Aku mentari
0: gitu. Aku suka lagu itu, cuman musiknya itu kan lari-lari karena kami kan suaranya berdua. Kalau aku fokus sendiri insya Allah bisa gitu. Ini apa iramanya, ini apa namanya
1: yang kekasih sebagai kekasih gitu kan. Coba coba.

0: Aku harus ada musiknya.
1: Oh iya, kalau enggak ini ya, enggak nyambung gitu ya.
0: Kadang aku kayak gitu, suka kayak gitu kalau nyanyi. Karena aku harus ada musiknya, kalau enggak ada musiknya aku lupa gitu, Kak.

0: Oh bagus suaranya.
1: Cuman aku kalau nggak ada musik aku lupa-lupa kan.
0: Kalau nggak ada musik cowok.
1: Kalau ada musik enak kali ku bawain dah.
0: Iya bagus. Iya benar-benar kamu menghayati banget deh. Kayak pernah aja jadi kekasih tak dianggap.
1: Pura-puranya aku cewek yang dicompain gitu nggak ada gunanya. Padahal kan sendiri aku belum merasain ya. Mudah-mudahan janganlah kayak gitu. Cek-ceknya kita ini dibuang kayak gitu, hina kali lah ya.
0: Kamu belum pernah jadi kekasih yang tak dianggap gitu?
1: Belum.
0: Masa sih biasa? Itu kan umum.
1: Belum, minta-minta jangan.
0: Kan umum ya, semua orang tuh pasti pernah merasakan kalau udah deket. Ternyata.
1: Nggak, aku kan karena belum ada cowok kan. Misalnya aku sudah ada pacar, aku ingin ngerasain kayak mana nggak dianggap kan?
0: Kayak ala kupingkan mampu ya.
1: Mudah-mudahan kita harus dianggap lah.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan nggak dianggap. Tak kayak kali lah nggak dianggap. Belum kenal.
0: Iya kan? Iya makanya kalau misalnya itu nggak kejadian pasti nggak ada di lagu. Itu rata-rata yang ada di lagu tuh pasti udah pernah.
1: Kan, kak, kan? Aku suka kali lagu yang suka kali aku lagu melo-melo yang menderita dicampak-campak suka kali aku kayak gitu.
0: Iya, padahal belum tentu kita mengalaminya kan, tapi kita suka iya. Kan?
1: Karena kan aku dari cerita itu aku berpikir, sayang kali lah pingkan mambu tuh ya dibuang-buang. Udah cantik tuh dia dibuang kayak gitu sia-sia kan jahat kali itu.
0: Tapi sebelumnya memang waktu itu kekasih tak dianggap itu lagu Armada sebelumnya kan?
1: Iya, tapi kan dia bawa enak loh.
0: Dia
1: kan?
0: Bawa enak, benar. Sebagai kekasih yang tak dianggap gitu ya.
1: Aku suka kali lagu itu. Kadang-kadang kan ada di YouTube tuh. Kan ada musik tok.
0: Iya, karaoke-nya.
1: Aku musik tok, terus aku pakai mic YouTube yang ada di rumah kan. Karaoke kan aku kayak gitu. Kalau ada kakak aku, masuk aku ke live kakak aku kayak gitu.
0: Oh, aku di TikTok.
1: Nyanyiin, suka aku gitu. Tapi kalau pulang kakak aku kan belum pandai bermain, apa namanya?
0: Apa?
1: Alah, TikTok karaoke. Jadi aku tengok kakak aku karaoke, aku ikutan, kak.
0: Oh.
1: Terus pulang kakak aku. Yuk nyanyi adek, yuk aku bilang kan. Aku paling suka lagu Pinggan Mambo. Jadi dia suka lagu kesukaan dia. Jadi kami, aku duluan, nanti dia duluan. Habis itu udah saya nyanyi, ketawalah kami berdua.
0: Sebagai kekasih gitu ya. Kamu mau request aku apa nih kalau?
1: Aku suka kali lagu itu.
0: Iya sama.
1: Bawain malam kemarin. Oh. Malam ini lain lagi gitu kan.
0: Ya, jangan lagu-lagu yang sama dong ya.
1: Jangan gak bosan mendengar.
0: Gitu. Iya sih luar biasa. Ya udah kalau gitu kamu mau diputerin lagu apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
1: Aku puterin lagu Pinggan Mambo lagi boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Lagu enggak dianggap itu lagi ya.
0: Kita
1: umpama cece-nya aku enggak dianggap kayak mana lagi.
0: Boleh, kita putar lagu itu. Salam. Salamnya.
1: Boleh, karena aku suka lagu itu biar aku hayati kayak mana rasanya kan.
0: Kita
1: enggak boleh kayak gitu kan?
0: Enggak boleh dong.
1: Iya, kali aku.
0: Tapi enggak apa-apa kan, maksudnya kan kalau hanya sekedar lagu kan enggak apa-apa.
1: Ya suka emang lagu itu lagu lama kan?
0: Lagu lama. Tapi kalau
1: masih boleh diputar.
0: Boleh, boleh. Itu. Boleh. Kalau di sini lagu Pinggan Mambo masih boleh yang kekasih tadi anggap ya?
1: Yang jadul-jadul enggak boleh lagi.
0: Yang
1: ya.
0: Terlalu jadul udah enggak boleh lagi. Nanti kita putar.
1: Aku pengen dengar lagu itulah, pengen dengar apa? Alunan dia itu. Aku suka suara dia. Makanya aku kalau karaoke kan suka cari lagu kayak gitu gitu.
0: Luar biasa.
1: Atau kenapa? Habis itu ini lagi Agnes Monica suka juga. Aku
0: yang mana?
1: Kak Nanda, hobi Kak Nanda, lagu Kak Nanda itu sama aku sama.
0: Sama ya.
1: Kan kayak lagu rindu kan enak tuh.
0: Getaran di hatiku itu ya. Coba.
1: Itu kan, khususnya itu lagu lomba-lomba itu kan.
0: Lagu slow gitu ya.
1: Lagu kayak gitu tuh. Lomba-lomba.
0: Oh iya, lagu-lagu lomba memang. Karena kan dia tekniknya, powernya gitu. Lagu-lagu yang susah untuk dinyanyikan.
1: Sebenarnya lagu Pinggan Mambo tuh kalau dibawain lomba, menang juga kalau pandai dialunkan kan. Agnes tuh lomba-lomba lagu di karaoke tuh.
0: Iya.
1: Bintang-bintang radio itu kan.
0: Iya benar. Ya udah kalau gitu, salam-salamnya buat siapa nih Erna biar kita puterin lagunya terus.
1: Salamnya. Buatnya, semua aja lah.
0: Buat semua ya.
1: Buatnya Kak Nanda nanti nyetel bareng sama Kak Ima ya?
0: Ya enggak, kan Anda nanti sebelah sini aja. Cuma nanti aku dengerin pada saat kamu nyanyi lagu yang kamu bilang tadi, mencintaimu.
1: Kak Nanda,
0: iya aku nggak ketawa, aku di sini aja.
1: Kalau aku dengar Kak Nanda, nanti aku ketawa Kak. Jadi nggak konsen nanti usinya. Apro gado-gado nanti.
0: Oh ya udah polkadot, nah gado-gado udah bercampur dia ngomong.
1: Aku jangan Kak Nanda kan, misalnya aku bilang, Kak Emma aku mau lagu ini. Saya udah dibuka tuh di saat aku bilang kayak ini. Oke mantap. Kan ada musiknya tuh ting-ting-ting. Tuh kan nanti jangan ketawa, nanti aku tuh pengaruh.
0: Ya aku gak ada di sebelah, nanti aku di sini aja ya.
1: Di mana gak dengar ya?
0: Di sini ada speakernya.
1: Kan nanti terdengar aku nyanyi nanti.
0: Terdengar dong. Ya udah kalau gitu.
1: Mau dengar aku nyanyi.
0: Aku mau dengar kamu nyanyi nanti ya.
1: Nanti.

Jadi nanti Erna nanti dia mau nyanyi teman pro 2 di pro 1, di pro 1 di program Nyantel nanti ada karaoke. Nah, kalau sekarang kita putar dulu ada Tiesto 1035 ya, featuring dengan Ted McRae dan disusul dengan lagu-lagu lainnya. Tapi terus bersama dengan pro 2 melabuh teman terbaik kamu.

Roda FM, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Aceh, ya, salah satu partai di Aceh Barat ini menggelar aksi gotong royong membersihkan Pantai Kasih di kawasan Jalan Sudirman, Desa Pasar Aceh, Kecamatan Jawan Pahlawan pada hari Jumat 17 Juli 2026 hari ini. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun dari salah satu partai sekaligus mendukung program rutin Jumat Bersih yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Aksi bersih pantai diikuti oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Wakil Bupati Aceh Barat Syed Fadil SH dan Pelaksana Tugas atau PLT Sekretaris Daerah, para Asisten Kepala SKPK, Aparatur Sipil Negara atau ASN, Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Pengurus Partai, salah satu partai di Aceh Barat, serta masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta bergotong royong mengumpulkan sampah yang menumpuk di sepanjang bibir Pantai Kasih. Sampah kemudian diangkut menggunakan truk menuju ke tempat pembuangan akhir atau TPA.

Roda FM, teman terbaik kamu. Berikut ini juga ada salah satu informasi cuaca di Melabo ya, untuk sepanjang hari ini sampai besok. Teman Perodua itu masih diprediksi oleh BMKG itu diprediksi berawan, teman Perodua ya, sampai malam. Nah, kemungkinan untuk hujan itu bisa terjadi di sore hingga malam hari untuk hari ini, teman Perodua. Berdasarkan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadi Nagan Raya, cuaca pada hari ini mulai dari pagi sampai siang dan sore itu diperkirakan cerah berawan, tetapi ketika udah sore dan malam hingga dini hari itu bisa jadi hujan ringan dan juga hujan lebat. Itu dia informasi dari bmkg.co.id. Kita lanjut ke lagu Rosa, Lupakan Cinta. Terus juga ada Judika tadi ya, salah satu lagu Judika bakal kita coba play buat kamu. Tapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Brood FM, itu dia tadi salah satu lagu dari Rosa dengan Lupakan Cinta, sedang Anda play buat kamu. Selanjutnya kita akan coba play lagu dari Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Tapi kalau misalnya teman Brood 2 masih ada yang mau ikutan di layanan telepon atau juga WhatsApp di 0811-6877-903, masih aku tunggu. Sebelum nanti jam 10 kita udah tutup, karena aku tadi bukanya lumayan cepat ya, jam 9 kurang. Untuk yang mau telepon, Anda tunggu sekarang di 0811-6877-903. Kita tunggu 1 menit ya.
1: Jikalau kau sayang, benar-benar sayang.
0: Oke, teman produser sudah ada yang telepon dari Mak Tengoh nih di seputaran sama tiga. Kita ngobrol dulu, kayaknya udah lama kita gak ngobrol sama Mak Tengoh nih. Assalamualaikum, selamat malam Mak Tengoh.
2: Waalaikumsalam.
0: Akhirnya telepon ke Pro 2. Kalau kemarin bareng Meiza dan Nanda di Pro 1 ya Mak Tengoh ya.
2: Iya.
0: Gimana Mak Tengoh cuacanya, keadaannya malam ini aman ya?
2: Aman.
0: Udah makan Mak Tengoh?
2: Udah.
0: Alhamdulillah. Mak Tengoh memang kalau misalnya makan itu on time ya. Makan malamnya jam berapa Mak Tengoh?
2: Jam 6 sore.
0: Jam 6 sore. Aduh, sehat bener. Jam 6 sore makan, habis itu enggak makan-makan lagi sampai sekarang ya?
2: Enggak, cuma minum aja.
0: Minum aja. Kalau misalnya tiba-tiba lapar gitu Mak Tengoh, ada yang dimakan enggak kira-kira?
2: Kalau ada, kalau enggak ada apa ya dimakan?
0: Kalau enggak ada ya makan hati aja ya Mak Tengoh ya.
2: Makan aja, kadang-kadang kalau ada apa itu yasinan, kan cuma ada yasinan. Habis yasinan sebelum asar jam berapa, jam 4 udah kasih makan, makan terus, nggak makan lagi. Rumah nggak makan lagi
0: ya, kadang-kadang. Tapi, berarti itu udah Mak Tengoh terapkan dari dulu ya?
2: Iya, kadang-kadang kalau ingin makan juga.
0: Oh, makan juga. Iya sih. Kalau Nanda juga gitu kadang-kadang Mak Tengoh. Maksudnya kalau memang udah kenyang banget ya enggak makan lagi. Cuman kira-kira pas jam-jam segini tuh lapar ya makan gitu loh.
2: Iya, kayak gitu juga.
0: Rahasia sehat ya teman Pro 2. Jadi jangan makan selalu pas malam-malam. Jadi kalau bisa closingnya memang jam 6 sore. Untuk makan malam itu udah bagus banget teman Pro 2. Itu metabolisme kita terjaga. Kita tidur juga enggak ini ya Mak Tengoh ya, enggak naik angin ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Mak Tengoh mau kirim salam untuk siapa nih? Rame yang lagi dengerin. Terus ada yang lagi ikut juga lewat TikTok juga nih, dari teman-teman di Suatima juga ada.
2: Buat semua-semuanya yang dengar. Kita salam. Lagunya masih boleh diputar nih?
0: Boleh dong Mak Tengoh. Masih, kalau untuk lagu masih panjang, masih bisa kita putar. Mak Tengoh mau lagu apa?
2: Lagunya Semua Jadi Satu aja.
0: Semua Jadi Karena Satu.
2: Kenangan cinta kan, waktu bercinta semua tumbuh jadi satu.
0: Semua tumbuh jadi satu. Kita puterin lagu itu. Itu lumayan ceria juga lagunya ya Mak Tengoh ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya ada, udah cukup. Makasih, segitu aja. Anda. Makasih kembali Mak Tengoh. Selamat beristirahat ya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2. It's all right ya. Ada yang komen tadi itu, tunggu bentar.
3: Kelewatan nih komennya. Bang Anda Saripah kirim salam buat Mak Tengoh. Oh iya, Saripah. Ada lagi di sini yang ikutan, coba aku scroll dulu enggak jauh nih. Ingat kali masa aku masih siaran di Radio Rasa Tifonding sama Bang Dimas.
0: Ih. Iya itu berarti penyiar-penyiar lama ya, waktu masa-masa Bang Dimas siaran di Radio Kodim. Kita waktu itu di Dalka. Jadi orangnya itu-itu aja ya sebenarnya ya. Pindah dari Dalka ke sini, pindah dari Kodim ke sini gitu ya. Ya salam balik ya, nama TikToknya apa itu?
3: Sorry ya, mata ini Cucone.
0: Cucone untuk Zikri.
3: Terus siapa lagi nih, coba aku lihat dulu ya. Bang Nanda kayak mana ya cara mau buat YouTube kita sendiri?
0: Lah panjang kali ceritanya kalau tutorial buat YouTube. Nanti kapan ketemu aja nanti Bang Nanda kasih tahu ya. Tadi Mak Tengoh dapat salam tuh dari Saripah. Mak Tengoh, semoga Mak Tengoh masih stay tune ya, pastilah ya, baru juga tutup teleponnya. Mak Tengoh di sama tiga dapat salam dari Saripah. Ya makasih Saripah juga. Yaudah kalau gitu, lumayan agak ngantuk sih aku malam ini teman Pro 2, makanya kayak agak gimana gitu ya kan. Pengen minum kopi sih sebenarnya, cuma nanti takutnya kalau minum kopi jam segini sampai jam 1 nanti gak tidur. Sementara jam 4 nanti masih subuh lagi, karena penyiar kita, salah satu penyiar kita Fauza masih cuti nih teman Pro 2. Dia lagi balik ke Singkil ya, kalau aku gak salah. Ya Fauza Singkil gak sih? Sebut salam apa Singkil? Lupa deh. Hah? Singkil ya kalau gak salah ya. masih cuti gitu. Jadi aku masuk malam, besok masuk subuh, lusanya juga masuk subuh lagi. Wow, luar biasa. Tapi gak apa-apa sih ya, karena ya abis subuh libur. Ya udah, kita putar lagu dulu dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Terus juga nanti di sini ada lagu dari Sandy Sandoro, Semua Jadi Satu. Perlu satu, nanti jam 10 udah siap-siap mau nyantel. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin di sini, nanti pengen nyanyi bisa telepon ke Pro 1 tuh bareng Kak Emma Karisma. Ya, mau nyanyi mungkin mau karaoke.

Taman Pro 2 dengan berakhirnya lagu dari Sandi Sondoro dan juga Krisdayanti semua jadi satu, maka closing sudah untuk program Obeng, tapi aku akan tetap di sini sampai jam 11 nanti untuk musik dan informasi ya, dan aku akan tetap siaran sampai jam 12 ya seperti biasa. Cuman aku mau break sebentar nih, mau minum kopi ya. Ngantuknya udah enggak ketolong ini. Aku rasa kalaupun minum kopi udah enggak ketolong ngantuknya, udah sangat-sangat ngantuk Taman Pro 2 ya kan. Taman Pro 2 berikut ini kita akan coba putarkan ada lagu Harus Pergi tuh dari siapa? Dari Wisnu Santika ya, kalau aku gak salah. Iya kan? Mana nih? Aku Harus Pergi. Wisnu ya? Siapa namanya tuh? Tuh kan jadi gak ketemu. Tadi dicari ketemu. Wisnu. Ya? Tunggu sebentar teman Pro 2.

0: Oke, okay, teman Pro 2, tetap ya terus bersama dengan Anda. Kita akan coba puterin lagu dari Wisnunya pakai H ternyata. Makanya gak ketemu pas aku cari. Judul lagunya Aku Harus Pergi. Sekaligus aku juga mau pamit undur diri nih untuk program obengnya. Dan aku mau off juga dari TikTok aku. Thank you untuk kalian udah baterai aku tinggal 19%. Aku mau cas dulu. Iya kan? Nanti kita kapan-kapan pas aku siaran, aku insya Allah akan rajin-rajin live di TikTok. Abang?
1: Abang mau apa tuh? Abang mau di... Mau di... Sapa dong, Abang mau disapa, sapa dong Bos Sukari dari Citando daerah Malimping.
0: Hai Bos, apa?
1: Bos apa? Bos Sukari dari Citando. Oh, kirim salam buatnya Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Trisna Atur.
0: Oke, okay, itu udah aku samperin ya. Besok-besok WA ya 0811-6877-903 lewat Pro 2. Thank you ya buatnya siapa?
1: Bos Sukari, oke.
0: Okay. Selamat malam aja, aku harus off ya. Break dulu sejenak, mau minum kopi dulu nih teman Pro 2. Tapi nanti kita akan tetap jalankan musik dan informasi untuk kalian yang sedang mendengarkan kita di Terrestrial 90,3 FM, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih teman Pro 2, tetap ya terus bersama dengan Anda. Kita akan update informasi nanti jam 22.40 menit waktu Indonesia Barat untuk informasi-informasi daerah dari www.rri.co.id. Teman Pro 2, jangan lupa untuk follow TikToknya Anda. Tadi aku live lumayan lama loh teman Pro 2, 2 jam lebih ya. Lumayan ramai juga yang nonton. Seru sih teman Pro 2 karena ada beberapa teman-teman yang di TikTok itu mereka ada yang ada yang udah sering dengerin Pro 2, ada juga yang lagi tidak bisa dengerin Pro 2 karena lagi enggak di sini gitu ya. Tadi ada komentar gitu. Ya gitulah teman Pro 2. Katanya kenapa enggak live lagi? Nanti aku live lagi soalnya ini lagi enggak ada interaktif ya. Jadi baterainya juga lagi down. Cuma nanti kalau misalnya aku live kayaknya aku akan live dari TikToknya Pro 2 FM nanti teman Pro 2. Sobatnya kamu yang belum follow, follow TikTok Pro 2 Melaboh dan TikTok Nanda ya. Lubis Bengkel teman Pro 2. Oke. Nanti kita ngalai lagi. Sekarang aku mau jeda dulu sejenak teman Pro 2. Stay tune.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Mandu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melaboh, Facebook, Pro2 RRI Melaboh.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Prodo, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Muka 16 Melabuh Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasijah pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
3: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga,

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.